0: Satlantas Polresta Sidoarjo menghadirkan inovasi pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM pada malam hari setiap akhir pekan. Layanan ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengurus perpanjangan SIM di luar jam kerja tersebut langsung mendapat sambutan antusias warga. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengatakan, tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Batria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Nggak bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berkat dengan barisan, setelah struktur itu, kita akan menyentuh lagi. Enggak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
7: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, nah cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PDI Perjuangan di Kabupaten Sragen akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Nah, kami sama-sama
4: untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
4: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
10: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
4: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara-saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
14: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
13: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan. Harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong, sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku

0: minat generasi muda bergabung masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia. Padahal di era digital, koperasi memiliki peluang besar berkembang. Teknologi mampu memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan. Digitalisasi memungkinkan koperasi memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halimah, Halimah mau kemana?

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, pria setia dari yang pada dimanapun Anda berada mengawali aktivitas Anda di hari ini. Kebersamaan kita untuk edisi siar Senin 13 Juli 2026. Kami hadir ya menemani Anda semua di program interaktif Halo RD yang kembali hadir hingga kita jalan pukul 10 nanti. Beruang bersama tentunya untuk berbagi informasi, aspirasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita pendengar. Dan ya tentu saja di sekitar kita ini ada banyak hal yang mungkin perlu untuk diketahui bersama. Mungkin ada informasi-informasi penting mengenai kondisi lingkungan Anda atau fasilitas umum atau kegiatan positif pendengar mungkin sedang berlangsung di wilayah Anda saat ini. Kami mengundang Anda untuk ikut berbagi informasi tersebut. Anda bisa berbagi informasi, sharing informasi bersama kami di 0821-2850-2652 di Halo RRI pagi hari ini. Anda juga bisa menyampaikan kritik mungkin ataupun saran ataupun ide-ide positif ya yang membangun terkait dengan kondisi lingkungan sekitar kita untuk kemajuan daerah kita tentunya. Dan ya, suara Anda sangat berarti dan tentunya ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sekali lagi kami nantikan Anda untuk gabung di 0821-2850-2652 di program Halo RRI pagi bersama RRI yang pada. Dan kami juga tentunya akan menghadirkan berbagai informasi-informasi menarik yang sudah kami siapkan pagi ini, dikutip dari situs rri.co.id.

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Kembali di program Halo Iradio Pendengar, sebuah ruang tempat di mana suara Anda menjadi bagian penting dalam pembangunan. Dan di program ini Anda tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga bisa ikut berperan aktif untuk menyampaikan berbagai hal yang terjadi ya di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda. Anda bisa menyampaikan informasi-informasi menarik pendengar pagi ini bersama Iradio Pendengar di 0821 8502652. Dan ya, menantikan Anda untuk bergabung pagi ini. Kami hadirkan informasi menarik yang sudah kami siapkan pagi ini juga di Halo RRI. Ini terkait dengan PC Fatayat NU Kabupaten Tojunang Undang Pendengar. Dengan dukungan program inklusi menggelar kelas inspiratif forum anak di Taman Urban Park Bailo. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat belajar, kemudian juga kreativitas dan kepercayaan diri anak, sekaligus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam sambutannya, Salwa Salsabila, Field Koordinator Program Inklusi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Kelas Inspiratif Forum Anak ini merupakan wujud komitmen untuk menghadirkan ruang yang aman, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, percaya diri, serta mampu untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Dan Duta Wisata Tojunang Undang dan Inovasi Sulawesi Tengah, Prabowo Nurdin Usman, ini hadir sebagai narasumber pertama. Dalam paparannya, ia mengajak peserta untuk berani bermimpi dan terus mengembangkan potensi diri. Kemudian ada narasumber kedua, yaitu Mariam Dayang Manase, seorang public speaker, menekankan pentingnya kemampuan berkomunikasi. Kegiatan berlangsung hangat, pendengar, dan interaktif melalui sesi pemaparan materi, diskusi, serta tanya-jawab. Antusiasme peserta ini menunjukkan bahwa ruang-ruang inspiratif seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan. Ya, semoga kegiatan-kegiatan inspiratif seperti ini, pendengar, semakin sering ya untuk digelar di Kabupaten Tojunang Undang, karena ada pepatah mengatakan bahwa anak hari ini adalah pemimpin hari esok. Ketika anak-anak diberi kesempatan untuk belajar, didengar, dan didukung, maka kita sedang menanam benih bagi masa depan daerah yang lebih maju. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh semangat bagi anak-anak untuk terus berkarya, berprestasi tentunya, dan mewujudkan impian mereka dari ampana untuk masa depan Indonesia yang lebih baik tentunya.

Baik, peningkat kita lanjut lagi untuk pilihan informasi yang sudah kami siapkan pagi ini. Masih dikutip dari situs rri.co.id, kali ini terkait dengan Satuan Samapta Polres Tojo Una-Una yang kembali melaksanakan kegiatan patroli kota di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam yang dimulai pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yaitu menyasar sejumlah titik keramaian, tempat berkumpulnya masyarakat serta pusat-pusat usaha warga. Patroli dipimpin dengan melibatkan 3 personel, yaitu Octavianus, Brigpol Mofarid, dan Bribda Kadek Ediana yang menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 patroli. Dalam pelaksanaannya, personel saat Samapta ini tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan saja, tetapi juga melaksanakan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat ini tetap menjaga keamanan di sekitar lingkungan mereka masing-masing dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminal yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Ya, patroli rutin peningkat yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Tojo Una-Una ini merupakan langkah positif dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kehadiran polisi di tengah masyarakat bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama. Semoga sinergi antara Polri dan masyarakat ini terus terjalin ya, sehingga lingkungan di Kabupaten Tojo Una-Una tetap nyaman, tertib dan bebas dari gangguan Kamtibmas.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali untuk pilihan informasi pagi yang sudah kami siapkan dirangkum dari situs rri.co.id. Kita lanjut dengan informasi terkait dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pendengar atau SPKT Polres Tojonona yang terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai layanan kepolisian. Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh personel SPKT yakni Aibda Hori Lalona dan Bribda Rafiq Saleel sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kepolisian. Berbagai layanan yang diberikan meliputi penerimaan laporan polisi atau pengaduan masyarakat, permintaan visum et repertum, kemudian penerbitan surat keterangan kehilangan hingga kegiatan problem solving atau penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan. Kepala SPKT Polres Tojonona Ibda Elhedson Paramata SH mengatakan pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari upaya Polri untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan maksimal kepada masyarakat. Ya, pelayanan prima yang diberikan SPKT Polres Tojonona ini pendengar patut untuk diapresiasi dengan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta sikap profesional yang menjadi harapan setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, dan semoga komitmen ini terus dipertahankan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik ini semakin meningkat dan Polri semakin dekat dengan masyarakat.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Cup, cup, cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Tuh, Arman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini, sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini, ada lagi uang 100, Lin. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Lin.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih, kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Baru sekali bicaramu, kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
8: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
9: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
10: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
11: Ya pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Topik-topik yang sudah kita bicarakan tentunya akan membuat Anda makin bersemangat untuk membangun keluarga bahagia. Ada banyak persoalan yang kita lihat di media sosial yang dihadapi oleh berbagai keluarga dari berbagai kalangan juga. Tetapi melalui siaran radio ini, kami berharap ada masukan yang baik tentunya. Hadir bersama kami saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
12: Salam jumpa Bapak Ibu pendengar yang selalu rindu menanti-nantikan siaran membangun keluarga.
11: Membangun keluarga. Bapak sendiri apa kabarnya?
12: Saya selalu pasti semangat dan sehat. Dengan program ini.
11: Pak, kelihatan ketika Bapak memberikan penjelasan-penjelasan dengan berbagai topik, sepertinya Bapak ini gak punya masalah ya dalam hidup.
12: Ya ini kita belajar, saya selalu dalam ilustrasi atau contoh selalu memberikan pengalaman apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sendiri dari kecil, dari orang bersama orang tua. Saya ini 8 bersaudara. Ini anak nomor 2. Jadi dari kecil juga saya harus bisa merawat, menjaga buat adik-adik saya karena tentu bapak ibu saya itu kerja, ibu bapak saya itu dulu sopir Solo Jakarta. Ya, kemudian ibu saya ini buruh apa mencuci dan jual air. Dulu saya juga kecilnya membantu ibu untuk jualan air.
11: Jual air?
12: Jual air itu mesti kita nimba, kemudian maaf kata kepada tetangga ya yang memang butuh air untuk ngisi bak-bak mandinya itu.
11: Oh, ibu
12: nah,
11: bapak
12: kita yang... jualan, kita ibu sama saya.
11: Oh.
12: Jualan nanti kalau sudah penuh, dulu masih di masih biayanya itu ada yang 10 rupiah, ada yang 5 rupiah.
11: Sampai bak penuh.
12: Sampai bak penuh. Nanti tetangga yang lainnya dan sebagainya. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya katakan, itulah yang terjadi dalam pengalaman hidup saya. Supaya apa yang saya ucapkan itu bukan hanya berita teori, tapi bagaimana kita bisa bangkit dalam hidup pada situasi-situasasi yang sulit. Nah itu makanya saya selalu bergairah kalau urusan dengan bagaimana membangun keluarga, karena itu pengalaman saya, sehingga ketika saya membangun keluarga, saya tahu hal-hal apa yang membuat keluarga itu menjadi tertekan, menjadi banyak pergumulan. Nah, ketika saya berkeluarga, hal begitu tidak boleh terjadi. Sehingga ketika saya menempuh pendidikan, saya paling senang kalau urusan membahas tentang psikologi keluarga.
11: Pak, kita akan berbicara tentang pergeseran peran.
12: Iya.
13: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
11: Di zaman yang semakin maju seperti ini dan tentunya sangat kompleks, banyak terjadi pergeseran sikap, pemikiran, teknologi, kemudian ada juga kebiasaan, moral, peran dan tanggung jawab, dan masih banyak lagi. Demikian juga hubungan antar sesama yang mengalami perubahan-perubahan. Hidup di zaman sekarang sepertinya banyak tuntutan. Dengan demikian, ada pergeseran dalam pembagian peran dan tugas antara suami dan istri. Tepatnya saat ini pasangan modern seringkali berubah peran. Ini menurut hasil yang kita survei ya Pak. Jadi ada yang disebut daddy's home, bapak-bapak yang mengambil peran ibu-ibu. Nah, ibu sekarang lebih concern dalam berkarir dan urusan keluarga biar bapak aja. Saya lebih peduli dengan karier saya. Karena dalam penelitian sekarang penghasilan wanita jauh lebih besar dari pria, gitu ya. Nah, menurut Bapak, ketika melihat pergeseran pada saat ini, apa pendapat Bapak?
12: Ya, ini menarik Bapak Ibu ya, yang luar biasa selalu menanti-nantikan apa yang akan menjadi materi kita pada saat ini. Memang dalam dunia masyarakat Indonesia khususnya ada dua bentuk budaya yang pernah saya dengar, yang pernah saya lihat, dan saya pernah ada di daerah situ seperti itu. Ya, disebut dengan budaya keluarga patriarkat. Ya. Budaya keluarga patriarkat itu di mana suami sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan istri menjadikan diri untuk urutan pekerjaan rumah, yaitu merawat anak, masak, dan sebagainya. Tapi juga ada budaya masyarakat di lingkungan kita ini atau di daerah-daerah tertentu itu matriarkat, ya. Matriarkat atau istri sebagai kepala keluarga dan sebagai sumber memenuhi kebutuhan keluarga, suami mengerjakan tugas-tugas keluarga atau cuma menjadi penjaga di komunitas sosial. Namun demikian, kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan di zaman yang sekarang ini menggunakan istilah zaman Z, zaman Alpha, zaman ini, zaman itu, di era globalisasi sampai munculnya istilah keluarga milenial. Wah, ini dia. Ya.
11: Sebenarnya nah, keluarga gen.
12: Nah, keluarga gen atau apa genetik apalah. Atau keluarga apa ya. Nah, dengan tuntutan zaman, dengan kemajuan akademis, dengan pola populasi kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompetitif, dengan berbagai teknologi dan keterampilan yang dipunyai, maka muncullah pola keluarga yang disebut dengan keluarga modern, ya, keluarga globalisasi katanya. Nah, maka muncullah sekarang bahwa kehidupan peran suami istri harus sudah tidak dipandang lagi bahwa istri itu sekedar konco wingking.
11: Apa
12: konco wingking itu artinya hanya teman dapur, teman tidur, dan teman keluarga. Jadi cuma batas sampai pada di situ saja. Tapi di era perkembangan sekarang ini yang diinspirasi oleh gerakan daripada Ibu Kartini, ya, ada muncullah istilah emansipasi wanita. Artinya adanya kesetaraan, kesederajatan status gender, bahwa wanita dan pria memiliki kesempatan yang sama, walaupun antara wanita secara natural atau laki-laki secara natural memiliki fungsi, punya peran yang berbeda. Tidak mungkin kehamilan seorang wanita kemudian dipindah karena emansipasi sekarang gantian laki-laki yang hamil. Ya. Nah, karena itu secara natural memang panggilan fungsinya begitu. Emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu.
11: Ya, Pak, saya kenapa tertawa? Karena begini, Bapak bilang tidak mungkin istri hamil dipindahkan ke suami. Tapi ini topik lain nanti ya. Artinya gini, lah saya ini mikir, gimana itu orang-orang yang ganti-ganti status dari pria jadi wanita? Apakah alat vitalnya diganti?
12: Iya.
11: Terus dia bisa hamil tau.
12: Nah itu dia. Jadi emansipasi tidak diterjemahkan pada aspek itu. Tidak disebut mengubah peran yang sifatnya memang pada fungsi, dan orang-orang lain itu mengatakan apa ya, memang anunya, alamnya atau naturalnya, memang bawaannya. Ya memang tugas istri itu ya siap hamil, bukan anu gantian kamu yang hamil capek gitu ya. Oh ya kalau begitu tak operasi dulu gitu ya. Kemudian kamu juga gantian dong, juga operasi. Ya, ganti, maaf kata, ganti alat fungsi biologisnya. Tapi tidak akan mungkin laki-laki walaupun ganti, maaf kata, operasi kelamin, kan dia tidak punya kandungan gitu.
11: Oh ya, saya nanti ya,
12: nanti pakai anu galon. Ya sudah-sudah, itu namanya akal tidak sehat.
11: Underdealnya ganti.
12: Ya, tidak itu. Tetapi emansipasi itu memiliki kesetaraan kederajatan dalam fungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Artinya punya kesempatan bekerja, kesempatan untuk produktif menghasilkan penghasilan supaya ada kesenjangan. Makanya dewasa ini keluarga yang modern itu sudah tidak bisa lagi memiliki potensi penghasilan itu cuma satu sumber. Justru sekarang ini suami istri dua-duanya harus memiliki penghasilan yang setara, yang artinya memiliki penghasilan. Suami istri punya penghasilan, nanti peran di dalam keluarga, dalam pekerjaan mengatur keluarga, kebersihan, kemudian belanja, kemudian peran-peran yang lain itu bisa dikerjakan bersama. Contoh ya, ini contoh lagi nih. Ketika saya menikah, kemudian kami berdua tugas di salah satu di luar Jawa, di Sulawesi itu, saya selalu dari awal memang punya, karena saya tahu betapa menderitanya ibu saya pada waktu itu, buruh cuci pakaian tetangga. Dan saya selalu yang mencari air untuk sepulnya, untuk membilasnya itu ya. Nah saya tahu sampai tangannya ibu saya itu melepuh saking banyaknya itu. Nah saya akhirnya punya prinsip, nanti ketika saya menikah, saya tidak mengizinkan istri saya mencuci sendiri. Ketika istri saya mencuci, saya harus bersama-sama dengan dia. Nah, ketika kami menikah, kami memang belum anak, kami bertugas di sana untuk mengajar. Kemudian kami punya pakaian yang sudah harus dicuci, kemudian kami pergi ke cuci ke tempat untuk kami bisa mencuci. Kami mencuci berdua sambil ngobrol, kemudian istri itu yang bagian kasih sabun, kemudian ada peras, saya yang bagian untuk membersihkan dari sabunnya, kemudian
11: membilas.
12: Nah, ya, bilas itu ya. Kemudian saya jemur. Saya punya teman-teman guru dan sebagainya itu pada ngintip. Karena kita di ada terbuka cuciannya itu, karena itu kan air langsung ya, hancuran itu orang bilang begitu, ngintip. Kemudian ketika kami tahu, ngapain kau gitu? Nah, kemudian setelah selesai baru kami ngobrol. Kami heran dengan bapak guru sama ibu Bu Olin ini ya, kok masa laki-laki ikut mencuci? Nah, dari situ baru saya kasih tahu. Saya kasih tahu kalian semua ya, kita itu punya istri bukan untuk melampiaskan penderitaan kita ditanggung istri. Harus berdua, harus memiliki peran yang sama. Masa nanti coba kalau istrimu itu telapak tangannya itu sudah kayak parut. Nah, kemudian dia membelai pipi kita, halo pak, itu bisa berdarah-darah pipimu saking kasarnya tangan istrimu. Pernah enggak kamu berpikir begitu? Oh begitu, ya mulai besok kalian juga membantu istrimu, biarkan tangannya tetap halus dan mulus supaya kalau membelai kita, pipi kita, bau kita itu enggak berdarah-darah seperti orang habis kerian. Nah, akhirnya dia juga ketawa. Dan akhirnya, nah, hal-hal begitu. Jadi perlu jangan ya karena konco wingking ya itu tugas ini dan sebagainya. Masak saja, saya maunya juga berdua. Ya, jadi supaya kita tahu, oh masa ini istrinya enggak bisa, ya yang bisa.
11: Lampias minyak itu rasanya kayak.
12: Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita bukan berarti kita menghina istilah filosofi Jawa konco wingking. Mungkin itu sudah mengalami pergeseran.
11: Ya.
12: Kemudian kita kembangkan emansipasi. Yang ketiga, kita mesti menciptakan keluarga yang inklusif. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada siapa yang tinggi, siapa yang naik. Walaupun dalam konteks peran dan artinya pada fungsi, secara natural laki tentu juga memiliki peran yang berbeda dengan perempuan yang tidak memang tidak bisa diubah. Tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak ada perbedaan. Nah, ini yang mesti harus dijaga.
11: Oke. Pendengar, terdengarnya memang sesuatu yang saya juga ikut tertawa. Tapi ketika direnungkan, segala sesuatu harus bersamaan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kasihan juga kalau istri disuruh mikul air atau naik genteng.
12: Iya, dan itu pernah terjadi. Kami pernah punya teman itu ya begitu. Karena suaminya gemuk. Dia bilang gini, "Mama tolong itu gendengnya bocor." Dia bilang, "Saya yang suruh naik." "Iyalah, kan saya gemuk." Ya isinya ya naik bener itu. Nah, tetangga yang teriak-teriak. Ya mbok minta tolong tetangga yang lain gitu ya.
11: Iya, terdengarnya lucu tetapi ini sebuah realita yang patut kita renungkan. Baik pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil,

0: WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, Pak Kamdi, sering terjadi jika istri mencari nafkah, maka terkesan istri itu akan menjadi dominan. Kemudian, ketika istri menjadi tulang punggung, berarti peran suami sebagai kepala rumah tangga apakah menjadi berkurang?
2: Nah, ini berarti kembali, seringkali ketidaktulusan itu muncul setelah melihat realita hidup loh. Gaji saya kan lebih banyak daripada suamiku.
1: Ya.
2: Suamiku tuh dari awal sampai sekarang nganggur, cuma modal nunut hidup, gitu ya. Malah sudah begitu makan saja pilih-pilih gitu ya. Wah, rasanya mau dikembalikan bagaimana? Kan ini juga bukan motor ya dan sebagainya. Tapi itu sudah keputusan. Nah begini, mesti memang dari awal sebelum menikah kan tentu kita sudah saling mengenal, mengerti. Dan keputusan kan tidak mungkin, wah keputusan itu salah, kecuali memang kita punya motif yang berbeda. Hanya ingin mencari satu kebutuhan dan gengsi hidup dan sebagainya. Makanya lihat aja, maaf kata ya, beberapa artis. Pertama pacaran
1: mesra.
2: Mesra, wah kami sudah memiliki chemistry cocok. Minta ampun. Baru 2-3 bulan sudah saya enggak cocok. Ternyata dia itu cuma grogoti uang saya, dompleng ketenaran, macam-macam. Akhirnya cerai. Dan sampai ada yang dikenal artis yang hobi kawin cerai dan sebagainya.
1: Iya.
2: Nah tentu secara manusia itu hak pribadi, enggak bisa kita mau menyalahkan atau siapa yang bersalah. Tetapi pada pemahaman kita, kenapa bisa sampai terjadi itu? Pasti ada komitmen-komitmen yang sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda di dalam hal itu. Makanya kita mesti harus memahami, jangan sampai kita akhirnya kehilangan fungsi dan peran dan komitmen dalam pernikahan hanya urusan masalah kebutuhan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pola role dalam keluarga bisa berakibat mengalami pergeseran dari status pekerjaannya atau gaji atau upah yang didapat. Tapi sebenarnya itu harus lebih dipengaruhi oleh budaya yang membentuk dan jenis kepribadian seseorang serta status daripada anak lahir itu nomor berapa. Maksudnya begini, ketika seseorang, misalkan yang perempuan itu anak nomor satu, kemudian suaminya itu nomor dua atau nomor tiga, kemudian menikah, maka secara psikologis walaupun istri itu menolong daripada suami, tapi karena statusnya nomor satu, maka jiwa kepemimpinannya dalam keluarga itu biasanya lebih berpengaruh daripada anak nomor dua.
1: Yeah.
2: Kenapa? Anak nomor satu itu dari awal sudah berhadapan saingannya dengan orang-orang yang dewasa.
1: Yeah.
2: Maka muncul nilai-nilai kepemimpinan karena dia terlatih untuk menjadi penerus daripada orang tua. Anak nomor dua itu lebih agresif. Kenapa? Dia berkompetisi untuk melawan daripada kakaknya, sehingga dia punya nilai sosial yang lebih tinggi. Makanya biasanya ketika seorang istri anak nomor satu, kemudian suami anak nomor tiga, biasanya nanti kita mengambil keputusan lebih cepat istrinya. Nah makanya ini semua kadang-kadang dalam dunia pernikahan itu tidak dipahami. Wah gak peduli ini anak nomor berapa. Tapi nanti pada aspek psikologi sosial itu baru muncul setelah mereka menikah. Kadang-kadang begini, udahlah mama aja yang ambil keputusan. Saya ini kadang-kadang udah pusing. Kenapa? Ya itu tadi, secara psikologi sosial itu karena perbedaan status anak nomor berapa di dalam keluarga itu. Makanya tidak berarti tidak boleh. Ya saya itu anak nomor dua.
1: Ya.
2: Ibu Oli istri saya itu anak nomor satu. Tetapi pada pemahaman karena kedewasaan dan sharing kita, kemudian kita sudah membangun satu kesepakatan, maka istri saya yang paling kuat dalam mengambil keputusan itu seringkali bahkan menolong saya. Pak, ayo papa cepat ambil keputusan, caranya begini-begini. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kita saling memahami. Dalam arti apa?

0: psikologi sosial dalam keberadaan latar belakang kita ini anak nomor berapa. Ketika kita bisa memahami, mengerti masing-masing, tapi kadangkalanya saya menyerahkan keputusan itu kepada istri saya, kalau keputusan itu harus diambil secara cepat dan tepat. Saya kalau membuat satu pertimbangan itu butuh waktu, butuh hari. Istri saya itu bisa mengambil keputusan cepat, detik itu juga, sekarang itu juga, sekecil apapun dia bisa lebih cepat. Tapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang juga dia minta pertimbangan saya dalam mengambil keputusan, mungkin di kampus atau untuk mahasiswa dan sebagainya. Nah, saya lebih memiliki pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan-pertimbangan tentang anak mahasiswa itu, supaya ketika nanti ketika mengambil keputusan cepat, keputusan istri saya itu tidak melukai hati orang karena sudah mendapat pertimbangan. Demikian juga saya ketika saya rumah cepat, nah mestinya bagaimana ini non, ya begini sebagainya. Oh cepat, sekarang Pak. Nah, saya bisa. Nah, kalau kesadaran ini dibangun dari awal dan memahami tentang psikologi status keberadaan kita, saya percaya itu tidak akan menimbulkan konflik.
1: Ya, pendengar, peran suami dan istri tidak akan menjadi permasalahan besar ketika masalah pergeseran peran ini bukan berarti siapa dominan dan siapa yang kalah, tetapi saling memahami. Tadi kita sempat ngobrol dan ketawa-ketawa, tetapi ini masukan yang baik. Fresh. Pak Kamdi membagikan pengalamannya, pengalaman masa kanak-kanak, masa pertumbuhan, dan menjadi seorang suami. Ya, kami percaya bahwa program ini akan tetap menolong Anda memberikan masukan yang baik. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, kita akan mengakhiri perjumpaan ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami?
2: Iya, ini penting, paling tidak Bapak Ibu pendengar siaran ini mungkin ada yang usia pernikahannya masih di bawah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 15 atau 20. Saya pernikahan saya ini sudah masuk tahun yang ke-32.
1: 32 ya,
2: tahun usia pernikahan saya.
1: Panjang sekali.
2: Nggak tahu mau diulang tahun ini. Pernikahan emas, perak, tembaga, atau besi, atau kuningan. Kita nggak pernah berpikir itu, bukan masalah di peringatannya. Tetapi pesan saya, mungkin juga nanti menjadi bekal buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan anak-anaknya dengan baik dalam usia pernikahan atau akan membentuk keluarga yang baru. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa seharusnya sikap sebagai seorang yang membangun peran dalam kehidupan rumah tangga secara psikologis, saya selalu mengatakan tidak boleh rebutan peran di dalam keluarga atau hilangnya role kita pada fungsi alamiah kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya, makanya harusnya dalam kehidupan rumah tangga itu harusnya completely, bukan kompetisi. Harus saling melengkapi, bukan saling bertanding. Ya. Atau dalam istilahnya harus saling bersanding, bukan untuk bertanding siapa yang paling kuat teriakannya, siapa yang paling hebat kekuasaannya, ya.
1: Yeah.
2: Atau juga harus saling melengkapi, bukan individual. Nanti kalau sudah bombek, sudah marah, istri tidur di dapur, suami tidur di teras. Lah kamar tidur suami sih siapa yang niduri? Ya pasti setan sama iblis.
1: Ya. Atau ini si gogok.
2: Si gogok. Gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Bagaimana? Coba Bapak Ibu, seberapa besar kita bisa mengenali kelemahan dan kelebihan pasangan kita masing-masing. Jangan kita jadi egois. Saya ini dari dulu begini, kamu itu harus ikuti saya. Dari dulu orang tua saja saya gak bisa pernah bilang saya para kata-kata kotor. Kamu itu baru 1 bulan menikah sudah begini. Nah itu namanya sifat individual. Harusnya suami istri itu sebagai tim work ya, tim kerja bersama. Bukan sifat egosentris untuk menunjukkan prestasi masing-masing. Akibatnya takut bersaing, akhirnya menjadi minder. Kita kan menikah bukan untuk saling melukai, tapi saling berlomba-lomba untuk membahagiakan.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik untuk memperbaiki pola pikir dan cara-cara kerja bagaimana suami istri harus berperan tanpa berkompetisi. Saat ini Pak Sukamdi, narasumber kami, akan mohon diri dari hadapan Anda dan saya juga Adriana Usmani dalam program siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berfungsi. berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, untuk membangun keluarga.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a
0: Grand Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break poin sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: Playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun, tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua. Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezeki yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Menpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan kelanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas skuad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya, insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan

satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di Partai Puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga dengan...
2: Hey sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
3: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
2: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
3: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
2: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
3: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau kedatangannya ikut berat.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, di hari Senin 13 Juli 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan pada siang hingga sore hari nanti dan sudah dipersiapkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kita akan membahas kolaborasi koperasi dan UMKM memperkuat perputaran ekonomi desa, kemudian hari pertama sekolah, Menpan RB menekankan pentingnya kehadiran orang tua. Kami juga akan membahas tentang imigrasi, mencegah ex-Champitsus Febri Adriansyah ke luar negeri, kemudian kemeriahan Piala Dunia 2026, dan juga update penanganan bencana di tanah air. Dan topik-topik tadi pendengar, silakan Anda juga bisa menanggapi melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus menyimak Indonesia Menyapa Siang, bisa mendengarkan melalui 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau juga bisa streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami akan mulai video potensi daerah ya. Kembali kami hadirkan video potensi daerah dari reporter kami di berbagai daerah. Kawasan Nirmala Beach Hotel dan Resort di Biak menjadi salah satu destinasi favorit untuk menikmati suasana sore dengan panorama laut yang memukau. Berlokasi di tepi pantai, kawasan ini menawarkan pemandangan hamparan laut biru, semilir angin pantai, serta langit senja yang berpadu dengan warna keemasan matahari terbenam. Seperti apa keindahan dari Nirmala Beach Hotel? Kita akan simak laporannya bersama dengan Roni Lololuan.
2: Di mana saja Anda berada, saat ini saya berada tepat di depan Hotel Nirmala Beach Biak. Hotel yang dulunya tampak sepi, namun kini pemandangan itu berubah total. Pengunjung datang dari berbagai kalangan, bahkan wisatawan mancanegara.
3: Di perubahan ada pada tangan manajemen baru. Sejak penghujung 2025 dibawa kepemimpinan Direktur Operasional Sofyan Korwa, dilakukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelayanan, kebersihan hingga penambahan fasilitas. Kini Hotel Nirmala Beach Biak tidak hanya mengandalkan kamar untuk menginap dan urusan bisnis. Hotel ini dikembangkan menjadi ruang terbuka untuk publik. Konsepnya hotel untuk semua kalangan. Penambahan fasilitas pendukung menjadi daya tarik utama. Tersedia lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan bola kaki. Ada juga renang, pusat kebugaran, dan jogging di area tepi pantai. Untuk urusan kuliner, manajemen menggandeng pelaku UMKM lokal. Pengunjung bisa menikmati berbagai sajian sambil bersantai bersama keluarga, menikmati indahnya sunset.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Tidak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat kawakat Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Kepolisian Resort Tojounahuna optimalkan patroli dialogi secara serentak di wilayah hukum Polres Tojounahuna. PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojounahuna gelar kelas inspiratif forum anak. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, mengawali berita pertama siang ini, petani desa Sansarino apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Tojounauna terhadap sektor pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pemerintah Kabupaten Tojounauna memberi perhatian serius pada sektor pertanian dengan semakin mengoptimalkan program jalan usaha tani guna mempermudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil-hasil pertanian. Sudin, salah satu anggota kelompok tani Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, mengaku bersama anggota kelompoknya sangat bersyukur atas pembangunan jalan usaha tani yang terhubung ke lahan-lahan pertanian sehingga sudah semakin mudah akses bagi petani setempat menuju ke lahan pertanian.
2: Alhamdulillah sudah ada trompe jalan muka kubu, belum lama ini dibangun. Trompe kelompok juga sudah dikasih bantuan Al-Sintan dari Pemda. Saya mau bilang terima kasih sama Bupati karena lewat bantuan trompe hasil kobong bisa terang bawa di kampung dengan mudah.
1: Mewakili kelompok tani lainnya, Sudin menyampaikan apresiasi pada Pemkab Tojounauna. Ia pun berjanji bersama anggota kelompok lainnya akan merawat kondisi jalan usaha tani. Begitu juga dengan bantuan Al-Sintan. Para kelompok tani Desa Sansarino sepakat akan memelihara dengan baik sehingga terus digunakan dalam usaha peningkatan produksi pertanian. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojounauna gelar kelas inspiratif forum anak. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tani.
3: PC Fatayat NU Kabupaten Tojounauna dengan dukungan program inklusi menggelar kelas inspiratif forum anak. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat belajar, kreativitas dan kepercayaan diri anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Koordinator program inklusi, Salwa Zalsabila, mengatakan kelas inspiratif forum anak merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang yang aman, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, percaya diri, serta berani meraih cita-cita. Salwa menjelaskan selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak melalui edukasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan menghadirkan narasumber inspiratif, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman, wawasan dan motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.
4: Kegiatan ini dilakukan di tempat terbuka untuk menciptakan suasana yang lebih fun. Untuk materinya sendiri, kami berfokus pada dua hal utama, yaitu materi pertama tentang motivasi pengembangan diri dari narasumber inspiratif untuk mendorong anak meraih cita-cita. Sedangkan materi kedua terkait dengan pelatihan public speaking, ini untuk melatih keberanian anak dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.
3: Salwa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak anak yang memperoleh ruang belajar, berekspresi dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai bekal menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kelas inspiratif forum anak berlangsung interaktif melalui penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab yang diikuti peserta dengan antusias. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan berita terakhir pendengar, Kepolisian Resor Tojounauna optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojounauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
6: Jajaran Polres Tojounauna terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Touna. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete hingga Polsek Unauna dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojounauna AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
7: Kami melaksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
6: AKP Marianto juga menjelaskan, kepolisian Resor Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogi secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una gelar kelas inspiratif Forum Anak.

Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Sasriali Hasing, penyiar saya sendiri Nurhaya Cakaria bersama operator Arthur. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

0: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Pendengar, terima kasih Anda masih mempersamai kami di 93 FM dan di pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan segera melanjutkan program acara dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bila 3 Februari Prasetyo pada wow, mantap sekali lagunya sore hari ini ya. Mungkin tadi belum sempat goyang, jadi hari ini kita goyang dulu sore hari ini. Masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani sore Anda pendengar. Terima kasih buat pendengar yang sudah siap-siap untuk mengikuti acara Prodangdut sore hari ini ya. Siapkan memang untuk lagu dan juga salam-salam requestnya yang singkat ya. Dan dangdut itu bukan soal joget aja pendengar, tapi juga soal rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin baper, tapi selalu bikin kangen ya. Oke pendengar, kita lanjut ya untuk sesi pertama kali ini di 082128502652 bersama saya Nur Haya Cekaria sore hari ini menemani Anda. Kita menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut adalah Oma Zuhra Street Bumegawati.
0: Oke, Oma Zuhra. Zuhra ya?
1: Ya.
0: Iya, Oma Zuhra. Apa kabar sore hari ini?
1: Kabar baik dari sama ibu.
0: Masya Allah. Oke, paling awal lagunya siapa?
1: Lagunya
0: Statue. Dikirim untuk siapa ini Statue dangdutnya?
1: Kirim-kirim buat Ibu Siti sama Papa Talib. Ada Badenga Radio. Baru Mama Dua. Assalamualaikum Mama Dua keluarga.
0: Iya.
1: Baru Ibu Tima dengan Ibu Rahma. Oh, Ibu Tima mandi dengan anu. Baru Belajar Rukmin Muarato pas keluarga. Oma Zena dan Opa Zena di Tombol.
0: Iya.
1: Dan keluarganya Wati, Om Tune dan Tante Nur. Baru Buanglah Koro sekeluarga. Ibu Lina juga sekeluarga. Dan terakhir Ibu Ratna sekeluarga.
0: Okay.
1: Ada ayah lagunya ya.
0: Ada, ada, ada. Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah, dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Megawati di seputaran Sumoli paling awal ya dengan lagunya Statue. Nanti kita goyang Statue bareng ya. Oke, di belakangnya lagi halo. Halo. Halo. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut jalan kita.
0: Iya, dari siapa di mana Bunda?
2: Nur, Jalan Maleo.
0: Oke, ada Ibu Nur di Jalan Maleo. Silakan Ibu Nur.
2: Lagunya Ekina Samba.
0: Judulnya yang mana? Yang mana?
2: Muara Hati.
0: Muara Hati, oke. Dikirim-kirim dulu Muara Hatinya.
2: Mbak Aya, selamat bertugas, sehat-sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Nur ya, tetangga idola. Sehat selalu Ibu Nur beserta keluarga ya. Di belakangnya lagi, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Nur Haya Cekaria. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita kembali ke Sumoli, ada Abang Mutar di sana ya.
3: Ya betul.
0: Iya, omanya, opanya Zuhra kali ini ya. Oke, silakan Pak Mutar, lagu dangdutnya.
3: Ya, mau minta lagunya dari Hajar Omairama.
0: Judulnya?
3: Judulnya
0: yang mana?
3: Sahabat.
0: Yang mana?
3: sahabat.
0: Sahabat, oke. Okay. Dikirim untuk sahabat-sahabatnya ya, dulu.
3: Dikirim ada juga Oma Jena di bersama Om Cirus di mana di Tombong. Mm-hmm. Salam sehat bersama keluarga semua. Terus juga ada Bapak Ros, ada Ibu Ria, Ibu Timang, bersama Ibu Rama. Dia juga tak lupa juga ada Om Tune Jalan Nusantara, samping dealer Mak, sama Tante Nur. Ada juga Ibu Ratna bersama keluarga. Ada tak lupa juga ada Ibu Saja Rukmin bersama keluarga. Tak lupa juga Pak Ketua Kita Buang Laporo bersama keluarga. Juga Ibu Ben, Ibu Lina bersama keluarga. Dan semua pendengar.
0: Baik.
3: Tempat terkecuali di mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Banu Rahaya bersama operator ucapan sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Mutar di seputaran Sumoli ya. Sore hari ini juga hadir. Pokoknya mendominasi paling awal itu Sumoli sudah ya. Oke, mendengar tiga lagu siap untuk menggoyang Anda sore hari ini. Dan yang belum sempat bergabung saya tunggu di season kedua ya. Yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat siang menjelang sore. Apa kabar? Semoga semuanya satu mui dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan rezekinya mengalir deras ya. Seperti Rama Gendang yang akan kita dengarkan berikut ini. Oke, siapkan kepala dan kaki Anda untuk bisa goyang sore hari ini. Ada Stay Tune dari Era Shakira. Selamat mendengarkan.

0: Iya, kami masih menunggu di sini ya untuk Anda yang mau request lagu dan kirim-kirim salam buat keluarga, sahabat, pasangan atau rekan kerja Anda. Dan yang lagi di kantor sore hari ini, semangat kerjanya. Yang lagi di pasar, semoga dagangannya cepat laris. Yang lagi di jalan, tetap hati-hati dan utamakan keselamatan. Dan buat Anda yang lagi rebahan sambil denger radio, jangan sampai ketiduran ya, nanti ketinggalan lagu favorit Anda loh. Oke deh, kita menyapa lagi yang mau bergabung sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Pak Nursin di Bonerato, paling ya. Awal di season kedua. Apa kabar Pak Nursin?
1: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi mendung kayaknya ini ya di luar.
1: Mendung tapi tidak hujan.
0: Ah, mendung tapi belum berarti hujan ya. Oke, sebelum hujan saya mau dengar lagunya Pak Nursin dulu.
1: Lagunya Lesti.
0: Judulnya
1: Sekali Seumur Hidup.
0: Acie cie. Harus ya, sekali ya, seumur hidup. Dikirim untuk siapa?
1: Ya,
0: iya harus. Yang Pak Nursin ini jadi panutan ini. Luar biasa. Mau dikirim untuk siapa lagunya Pak Nursin?
1: Yang pertama ada tetangga saya Papa Ros, Guria di Bayar Baru. Ada di Sanoli, Bunga Megawati bersama Bu Mutar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Ibu Ratna di Labuan, Din di Labuan, Ibu Fatma di Dolima, Ustazah Rukmin di Muara Toba, semuanya dan kurang sehat.
0: Amin.
1: Ada juga Ibu Ida di Tete, semoga sehat selalu. Dan semua saja pendengar Prodang semoga. Jawaban yang sama untuk Mbak saya dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekali seumur hidup ya. Jadi jaga pasangan Anda sebaik-baiknya. Oke? Okay? Until jannah insyaallah Pak Nursin ya. Amin. Oke, okay, next lagi. Halo.
2: Halo. RRI Ampana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurhaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Papa Ros di Bailo.
2: Iya, tetangganya Pak Nursing ini.
0: Betul. Biasanya kalau mendung ini di pinggir pantai kayaknya belum mendung kayaknya ya.
2: Kalau di pinggir pantai ini Mbak Nurhaya terang.
0: Oh, masih terang menderang ya.
2: Masih panas matahari ini, Mbak.
0: Masih panas matahari. Bagaimana harga ikan saat ini? Masih naik atau sudah turun ini, Papa Ros?
2: Ada baring-baring di kamar ini. Mbak dengar-dengar teman-teman di Rabi ini yang ada di perairan.
0: Okay. Papa Ros mau dengar lagunya siapa yang sore hari ini?
2: DP lagu ini, Mbak Nurhaya, cuma DP judul ini. Judulnya? Terus terang saja.
0: Iya, silakan kalau mau terus terang. Dikirim untuk siapa ya, lagunya?
2: Pertama-tama ada tetangga saya Pak Nursin bersama keluarga, semoga sehat ya selalu.
0: Amin.
2: Ada juga Ibu Ria, gak lupa juga Ibu Eli dan Mama Tua. Ada juga Ibu Ida di T2A. Ada juga Ibu Ratna di Labuan. Tak lupa juga teman-teman saya yang ada di perairan, semuanya tanpa terkecuali mau disebut persatu. Tidak mau cukup durasi, jadi tanpa terkecuali saja semua-semua yang mendengarkan yang ada di perairan. Terus ada Ibu Lina dan semua. Tak lupa juga Abang Mutar bersama Bunda Megawati. Ada juga yang di Muara Toba, Ustazah Rukmin dan semua. Mendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Nurhaya bersama operatornya, semoga sehat selalu. Dan teristimewa lagu ini buat organisasi saya Rapi, semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lagunya Pak Nursin sama lagunya Papa Ros ini berkaitan ya. Jadi kalau mau sekali seumur hidup harus banyak terus terang ya. Harus banyak jujur dong. Kalau mau awet gitu. Oke, di belakangnya Papa Ros, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Prodangdut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari KJL Opa Adit.
0: KJL Opa Adit, iya.
3: Iya, tetangganya Ibu Unggas.
0: Oke. Okay. Salam kenal Opa Adit.
3: Ya.
0: Iya.
3: Sama-sama.
0: Oke, okay. Opa Adit mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
3: Lady Jet.
0: Yang mana judulnya?
3: Barangkali soalnya sudah ke judul ini, Kupu-kupu di atas mata air.
0: Kupu-kupu di atas mata air. Oke, okay. Dikirim-kirim untuk siapa? Silakan.
3: Ini saya baru ini. Cuman saya belum bisa saya sebut satu persatu penggemar RRI. Cuman okay. Yang saya kenal betul, Papa Ros dengan Panostin. Salam kenalan dengan dari saya, Opa Adi.
0: Oke. Okay.
3: Yang teristimewa, Mbak Nur Haya Zakaria.
0: Iya.
3: Ya cuma itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Selamat bergabung Opa Adit di seputaran KJL ya. Tetangganya Ibu Uga. Wow. Kita berharap Opa Adit ini bisa terus bergabung ya. Ya ternyata baru gabung. Saya senang nama saya langsung di ini ya, langsung dikenal ya. Ada Pak Nursin katanya salamnya untuk Papa Ros juga. Kepada kalian untuk Anda yang baru saja bergabung ya di 93 FM Pro Dangdut, sore hari ini kita akan menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay? Siapkan kopi Anda sore ini yang lagi rebahan, jangan dulu tidur pulas ya. Ya sambil narik selimut bolehlah goyang-goyang kaki dikit gitu ya dengan lagu-lagu pilihan pendengar setia kita RRI Pro 1 Ampana. Oke yang punya pasangan sore hari ini ya ataupun yang lagi menjalani hubungan, semoga yang dijalani itu bisa terus langgeng berlanjut seperti lagu Lesti yang satu ini. Katanya Lesti sekali seumur hidup. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Baik, pendengar yang pada dimanapun Anda berada, kita berada di pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu azan sholat asar, kita akan kumandangkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya.
1: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita pendengar di sore ini, kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam penyampaian Kemas Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Kembali sore ini Gema Saripati Maju edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 Kendari bersama saya Sunarti Mayesi. Gema Saripati Maju sore ini kami awali dari RRI Kendari. Ini terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Satuan Pendidikan Kota Kendari menjadi sarana adaptasi siswa dengan lingkungan dan sistem pembelajaran yang baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
2: Sejumlah sekolah di Kota Kendari mulai melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut peserta didik baru serta membantu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran. Kepala Sekolah SD Negeri 84 Kendari, Jumia SPD MPD, mengatakan di tingkat sekolah dasar, pendampingan orang tua dinilai masih sangat dibutuhkan, terutama bagi siswa kelas 1 yang tengah berada di fase transisi dari taman kanak-kanak. Namun pihak sekolah tetap membatasi durasi pendampingan tersebut demi melatih kemandirian para siswa baru.
3: Oh, tanggapan kami di mana diwajibkan para orang tua untuk mengantar anaknya di hari pertama masuk sekolah, khususnya kelas 1, di mana mereka kan baru masuk peralihan dari TK ke SMP. Tetapi kami sudah komitmen pada tanggal 8/9/10 itu hanya batas 2 hari mereka mengantar sampai ke dalam. Setelah itu tidak diwajibkan lagi untuk mengantar ke dalam. Kenapa kami melarang? Karena kami agar orang tua bisa melatih anaknya untuk mandiri, supaya tidak didampingi terus.
2: Tidak hanya di tingkat sekolah dasar, pelaksanaan MPLS yang kondusif dan edukatif juga berlangsung di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP dengan fokus pada pembentukan karakter siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kendari Abdul Hamid mengatakan melalui materi-materi yang disampaikan selama MPLS, para siswa baru diharapkan tidak hanya mengenal lingkungan fisik sekolah saja, tetapi juga mampu membangun karakter yang kuat dan adaptif.
4: Kegiatan MPLS tahun ini adalah materi-materi yang terkait dengan pembentukan karakter siswa dan pengenalan lingkungan siswa terhadap sekolah ini, dan juga terkait dengan sarana-sarana, pengenalan sarana-prasarana yang ada di sekolah.
2: Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan MPLS di Kota Kendari dijadwalkan akan berlangsung selama 1 pekan. Diharapkan para siswa baru memiliki waktu menyerap seluruh materi dan membangun kedekatan dengan guru dan teman sebaya, serta menumbuhkan rasa nyaman sebelum kegiatan belajar-mengajar efektif dimulai.
0: Baik, dari RRI Kendari, kami ke RRI Makassar menjumpai Arvan Yusri. Selamat sore, Bung Arvan.
5: Sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Makassar, silakan.
5: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Dari Makassar akan menghadirkan informasi, yakni news feature, rekan Yesi, yakni roti maros menjadi salah satu kuliner favorit bagi pengunjung daerah wisata di Kabupaten Maros. Nah, berikut reportannya bersama Fitriani Rahman.
6: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik, menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha Roti Maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik Roti Maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik Roti Maros Salendrang, Muhammad Rezeki, yang berbagi pandangannya tentang potensi Roti Maros saat ini. Menurutnya, Roti Maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
7: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi Roti Maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi, Bu. Iya, dan bagusnya juga ini Roti Maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawa bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana. Banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya. Konsepnya itu begitu, Bu. Maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Karena tahu mie ini, tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya. Yang itu kita adopsi coba. Bahwa, dan alhamdulillah ya berhasil.
6: Rasa khas yang original dari Roti Maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan. Seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
8: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Istilahnya ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah, biasa sampai pagi. Kalau subuh di sini, tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, singgah saja beli baru. Pertama ya produk-produk rotinya, iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
9: Ini kenapa memilih singgah di Salendrang?
8: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
9: Setiap lewat ya?
8: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh. Iya. Makanya enak. Nyaman, iya.
9: Utama lagi mungkin kalau mau belanja, pilihannya banyak.
8: Oh iya, banyak.
6: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar, bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
5: Baik, demikian tadi rekan Yesi, feature dari RRI Makassar. Kembali ke RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menjumpai rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selamat sore, Yanti.
10: Ya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari Bau-Bau, silakan.
10: Baik. Informasi terkini dari Kota Bau-Bau terkait Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zaun yang meninjau kawasan Benteng Keraton Buton di Kota Bau-Bau sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian warisan budaya nasional sekaligus mendorong pengembangan destinasi sejarah dan budaya di Indonesia. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
11: orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
12: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menegaskan benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau merupakan bukti kejayaan arsitektur dan peradaban Nusantara yang dibangun oleh masyarakat Kesultanan Buton, bukan peninggalan bangsa kolonial. Karena nilai sejarah dan budayanya yang tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan bersejarah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Fadli Zon saat mengunjungi kawasan Benteng Wolio pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Danrem, Wali Kota Bau-Bau, Wakil Wali Kota, jajaran pemerintah daerah, serta tokoh budaya. Menurut Fadli Zon, Benteng Keraton mulai dibangun pada abad ke-16 pada masa Sultan Buton ketiga, Lasangaji, dan diselesaikan pada masa Sultan Buton keempat yang merupakan salah satu benteng terbesar yang dibangun oleh masyarakat Nusantara sendiri.
11: 2,75 km benteng yang dibuat bukan oleh Belanda, bukan oleh Portugis, tapi oleh masyarakat Buton di masa kesultanan tersebut dengan batu-batu yang ada di sini, batu karang, batu kapur ya, dan juga terdiri dari tadi 12 pintu gerbang, 16 bastion. Jadi luar biasa, ini merupakan satu benteng yang mungkin dibuat oleh orang Indonesia sendiri, orang Nusantara sendiri sebagai benteng yang terbesar ya, bisa dibilang begitu karena tidak ada pembandingnya ya tempat lain.
12: Dalam kesempatan tersebut, Menteri juga berziarah ke makam Sultan Murhum, Sultan pertama yang membawa Kerajaan Buton bertransformasi menjadi Kesultanan Islam. Menurutnya, Benteng Keraton Buton dan situs-situs bersejarah di sekitarnya menjadi saksi penting perjalanan peradaban Buton yang harus terus dijaga. Fadli Zon mengatakan Benteng Keraton Buton telah berstatus sebagai cagar budaya nasional. Kedepan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bau-Bau untuk memperkuat perlindungan, konservasi, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kawasan cagar budaya tersebut.
11: Jadi kita berharap ke depan nanti dari pemerintah, dari dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Kebudayaan ya, dengan provinsi, Pak Gubernur di sini, dan juga Pak Wali Kota, Ibu Wali, Wakil Wali Kota, kita bisa bekerja sama terutama dalam rangka untuk pemajuan budaya nasional. Itu kita bukan hanya melindungi konservasi, perawatan, tapi juga pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan. Saya kira ini satu aset budaya yang luar biasa yang berada di Bau-Bau, di Buton, dan
12: politisi Partai Gerindra itu berharap upaya pelestarian tidak hanya menjaga nilai sejarah, tapi juga meningkatkan daya tarik wisata budaya di Kota Bau-Bau, sehingga semakin banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang mengenal sejarah, budaya, panorama alam, dan kekayaan kuliner khas Buton. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
10: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kembali ke YSI di Pro 1 Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Dan pendengar dari Kota Seribu Benteng, kita ke RRI Ampana menemui rekan Yuni Safira. Yuni, selamat sore.
13: Baik, selamat sore.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Ampana, silakan.
13: Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini, Kepolisian Resor Tojo Una-Una optimalkan patroli dialogis secara serentak di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
14: Jajaran Polres Tojo Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres Touna. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulubongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete, hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital, hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif. mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
15: Kami melaksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
14: AKP Marianto juga menjelaskan, Kepolisian Resort Tojo Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togian melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togian. Ibnu Abbas melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih Yuni Safira menyampaikan informasi dari RRI Ampana. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Palu menjumpai rekan Maria Immaculata. Maria, selamat sore.
16: Iya, selamat sore, Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Palu, silakan.
16: Baik, dari RRI Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan Pusat Penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan Pusat Penelitian Gempa dan Likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
18: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Jadi kita terbuka.
17: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
16: Baik, demikian informasi dari Palu mengisi Gema Sari Pati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama dengan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke rekan Yesi di RRI Kendari. Yesi.
0: Baik, terima kasih rekan Maria Immaculata dan rekan-rekan yang bertugas di RRI Palu. Selanjutnya kami menjumpai rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Selamat sore, Mega Pika.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Yesi, dan kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Dalam rangka hari jadi Kabupaten Mamuju ke-486, pemerintah Kabupaten Mamuju kembali menggelar Manakara Fair 2026 yang tahun ini masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Lalu seperti apa pelaksanaan kegiatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju Marhadi Umar bersama dengan Ketua Pelaksana Manakara Fair 2026 Veronica.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Untuk sejauh ini, bagaimana Mbak sendiri melihat pelaksanaan Manakara Fair tahun 2026? Apakah sudah berhasil mencapai tujuannya?
21: Alhamdulillah sudah tercapai, meskipun mungkin secara traffic tahun ini tidak berkurang sih, tidak bertambah juga, mungkin kurang lebih sama, karena kan hasilnya sebentar malam baru final result, toh. Baru nanti kita rilis berapa hasilnya. Tapi overall, terutama di UMKM, mereka senang sekali bisa berjualan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Terus apinya mengepul terus, tidak ada yang kecewa. intinya sih dari situ, karena yang kita betul-betul harapkan roda ekonominya berjalan dengan baik, komunitas-komunitas mendapatkan ruang, band-band, penyanyi, singer, semua dapat ruang yang baik, terutama tahun ini banyak yang baru-baru yang kita tampilkan memang. Jadi yang mungkin selama ini pernah selalu main di Manakara Fair, tahun ini tidak main, kita kasih kesempatan untuk yang lain, sebenarnya untuk scouting lagi tahun depan, seperti itu.
20: Terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair dalam 2 tahun terakhir ini dilaksanakan secara indoor, apakah kedepannya akan dilaksanakan Manakara Fair di ruangan terbuka?
21: Iya, tadi kita sebenarnya sudah closing statement di stage, kita sudah declare that we are going to do it outdoor tahun depan. Kita bakal bikin outdoor tahun depan, festival secara festival, semoga berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan rintangan, karena memang bikin event di luar dari mall itu lebih susah, satu, terus yang kedua juga ruang waktunya lebih sempit, yang ketiga juga banyak sih tantangannya kalau di luar, dan kita juga reconcepting sebenarnya, jadi memang kita berkonsep nanti mungkin 2 tahun di indoor, 1 tahun di outdoor, jadi ada rasa rindu gitu loh masyarakat terhadap Manakara Fair yang festivalnya, kalau ini kan kayak lebih mini festivalnya.
20: Selama berjalannya Manakara Fair ini, apa sih tantangan tersendiri dari Mbak selaku pelaksana?
21: Tantangan paling utama di siang hari karena ada Piala Dunia yang saya kurang notice, jadi orang tuh pada sibuk nonton Piala Dunia, iya. Jadi siang tuh lebih sedikit traffic. Yang tahun lalu siangnya sudah rame banget, nanti dia menjelang mau maghrib baru lumayan rame, gitu. Itu jadi kita sampai bertanya-tanya kenapa ini ya, saya tuh baru notice kemarin, oh ternyata Piala Dunia. Jadi memang event bersamaan secara global pun dampaknya sampai ke kita. Jadi idealnya memang kemarin udah ditabrakin ya, tapi ya sudahlah.
20: Apa harapan kedepannya terkait dengan pelaksanaan Manakara Fair ini?
21: Harapan kedepannya saya sih sangat berharap terutama terhadap produk, di Mamuju bisa jauh lebih berkembang, ada inovasi-inovasi terbaru, karena memang yang di Manakara Fair ini lebih mementingkan inovasi dibanding produk yang konsisten dan branding, karena tujuannya dalam 3 hari event kita banyak dilihat orang dan after salesnya harus lebih bagus, karena biasanya brand-brand yang baru setelah masuk di Manakara Fair itu harusnya mereka konsisten bekerja, pasti hidupnya lebih lama lah, karena kita jaminkan itu, maksudnya pasti kau bisa dapat market yang lebih luas. Nah sama pun seperti kayak penari-penari itu, biasanya mereka kalau sudah tampil di Manakara Fair new concept, biasanya sudah itu setahun belakang pasti ada yang beli lagi konsep yang Manakara Fair. Kita harapannya multiplier repeating customernya banyak terhadap brands kayak gitu.
20: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Veronica Wijaya selaku pelaksana Manakara Fair tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke Kak Yesi di Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone menjumpai rekan Andi Imran.
1: Selamat sore Yesi.
0: Baik, Imran, informasi apa yang akan disampaikan dari RRI Bone?
1: Baik, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone menggelar rakor evaluasi kinerja guna memacu inovasi dan memperkuat akuntabilitas layanan publik. Untuk informasi lengkapnya dilaporkan oleh reporter kami Suryani Arifin.
3: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja kepala perangkat daerah semester pertama tahun 2026 di gedung PKK Kabupaten Bone pagi tadi. Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Bone untuk memacu inovasi, kedisiplinan, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada akuntabilitas pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Andi Asman Sulaiman memberikan apresiasi kepada 5 perangkat daerah dengan capaian kinerja terbaik, yakni Dinas Sumber Daya Air, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bappeda, Sekretariat DPRD, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. Bupati menegaskan evaluasi ini bukan sekedar penilaian administratif, melainkan instrumen untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Kita ini ada target bekerja. Yang terpenting program dilaksanakan, realisasi program dilaksanakan, tapi kita tunggu hasil yang maksimal. Yang kita tunggu hasil yang maksimal. Untuk teman-teman semua, kami kemarin sudah meminta salah satu asesor atau tim dari provinsi untuk melakukan evaluasi. Raportnya ada di sini, ya, ada di sini. Dan untuk ya, komposisi nilai saya Pak Bapak Wakil belum termasuk di sini, ya.
3: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen menjadikan evaluasi kinerja ini sebagai bagian integral dari budaya organisasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke Yesi di RRI Kendari. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya pendengar kami ke RRI Toli-Toli menjumpai rekan Mariani. Selamat sore Mariani.
22: Selamat sore rekan Yesi.
0: Baik, informasi yang akan disampaikan dari RRI Toli-Toli, silakan.
22: Baik, saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo

0: dinilai belum layak digunakan setelah terdampak gempa. Meski pelayanan dilakukan di luar gedung, pihak rumah sakit memastikan seluruh pasien yang membutuhkan penanganan medis tetap berjalan. Petugas kesehatan tetap bersiaga memberikan pelayanan darurat agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu pasca bencana.
1: Dari instruksi manajemen tadi, untuk sementara masih di luar. Kemudian ada ya rencana kami mau ditempatkan di belakang. Sementara diperbaiki juga di belakang. Disiapkan dulu, baru kami pindah belakang. Ruangannya mau ditempati di belakang belum selesai, jadi kami belum pindah. Tapi diusahakan diselesaikan secepatnya.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Keperawatan Rumah Sakit Mokoyo Ribuol, Sri Jumria, mengatakan pasca gempa bumi semalam, sejumlah pasien dilakukan perawatan di luar gedung untuk menghindari resiko akibat gempa. Namun pihaknya memastikan pasien saat ini yang semalam berada di luar untuk dipindahkan kembali di ruang rawat inap.
1: Manajemen dan ruang perawat dengan ruang darurat insya Allah akan memindahkan pasien dari IGD tenda darurat ke ruang perawatan. Jadi pasien yang dirawat inap keluar, yang diperbolehkan keluar oleh DPJP-nya, baru ruangan tenda IGD ini kami alihkan lagi untuk masuk ruang pasien untuk ruang perawatan selanjutnya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana BPBD Buol, Kafi Marjudi, dalam keterangan resminya mengatakan gempa bumi yang dirasakan di Kabupaten Buol tidak berpotensi tsunami, sehingga tetap mengajak warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi bencana. Selain itu, pemerintah desa dan instansi terkait tetap meningkatkan koordinasi sehingga data kerusakan akibat gempa dapat teridentifikasi.
2: Tetap juga kita pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan, mari kita tingkatkan koordinasi, terutama mulai besok, mulai hari ini, seluruh desa melaporkan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh gempa, ya kan, tadi ini dengan kekuatan 5,4, menjaga namun tetap waspada.
0: Pasca gempa yang berpusat di Kabupaten Buol semalam, terpantau warga berbondong-bondong mencari tempat aman di atas ketinggian, salah satunya menuju kantor Bupati Buol. Mengingat isu terjadinya tsunami sempat membuat kepanikan warga untuk menyelamatkan diri.
3: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Yesi di Kendari. Silakan rekan Yesi.
4: Baik, terima kasih Mariani. Informasi yang disampaikan tadi dari Datra Hasan juga mengakhiri kebersamaan kami dalam informasi Gema Saripati Maju edisi siar hari ini 13 Juli 2026. Saya Sunti Mayesi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Anumbana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sarah tuh mikir.
1: Nyong juga lagi mikir.
2: Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

0: وأهل المغفرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pendengar RRI dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membicarakan seputar persamaan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita maklum bahwa manusia dalam kehidupan ini seringkali mengklasifikasikan sesama manusia, seringkali manusia membeda-bedakan sesama manusia, bahkan manusia seringkali mengkreditkan sesama manusia. Padahal di hadapan Allah itu manusia tidak ada yang membedakan. Lalu kenapa manusia membeda-bedakan manusia? Apa sebabnya manusia membedakan sesama manusia? Ya, boleh jadi karena status, boleh jadi karena kemiskinan, boleh jadi karena kedudukan. Lalu mereka menganggap remeh sesama manusia. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu manusia harus mengenali dirinya lebih jauh. Manusia harus mengenali diri, siapa diri yang sebenarnya. Kalau manusia mengenali diri siapa yang sebenarnya, maka manusia tidak lagi mengkredisikan manusia yang lain. Kalau manusia sudah mengenali diri siapa diri yang sebenarnya, maka manusia tidak akan menampilkan satu kesombongan, karena dia tahu dari mana dia berasal, untuk apa hidup, dan mau kemana setelah ia dihidupkan. Kesombongan sering ditampilkan manusia karena mereka merasa dirinya lebih dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, lebih cerdas dari yang lain, lebih hebat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain. Lalu mereka meremehkan orang lain. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat ketiga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai ia sholat berjamaah, lalu kemudian Rasul mau melanjutkan dengan sholat sunnah. Tapi ketika Rasul mau melaksanakan sunnah, dia tidak bergeser ke samping kiri, juga tidak bergeser ke samping kanan. Lalu ketika Rasul menoleh ke belakang, dia saksikan di sana ada orang Badui yang miskin papa, tampil apa adanya. Lalu kemudian Rasul mundur ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan ambil posisinya Rasul semula. Usai melaksanakan sholat sunnah, datang sahabat menghampiri Rasul. Lalu kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ketika Rasul hendak mau melaksanakan sholat sunnah lalu mundur ke belakang ambil posisi orang Badui, dan orang Badui maju ke depan mengambil posisi Rasul semula?" Apa kata Rasul? "Apakah saya yang lebih baik daripada orang Badui? Apakah saya yang lebih mulia daripada orang Badui? Orang Badui adalah makhluk ciptaan Allah, saya pun makhluk ciptaan Allah. Lalu di mana letak perbedaan saya dengan orang Badui? Status boleh berbeda, tapi jangan pernah remehkan orang lain." Berani meremehkan orang lain, berani menghina orang lain, berarti menghina penciptanya. Manusia itulah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Rasul berada di Madinah, Rasul berkata kepada masyarakat Madinah, "Wala aswad ala ahmar." Yang berkulit hitam, yang berkulit merah, yang berkulit putih, itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang membedakan warna kulit kalian di hadapan Allah. Artinya miskin dan kaya itu sama. penguasa dan jelata itu sama, raja dengan dayang-dayang itu sama, istana dengan gubuk itu pun sama. Tidak ada yang membedakan kecuali illa bittaqwa, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sikapilah hidup ini dengan baik, sikapilah hidup ini dengan yang sebenarnya. Jangan merasa diri hebat lalu meremehkan orang lain. Jangan kesombongan selalu kita tampilkan dalam hidup ini, sebab kesombongan Allah sama sekali tidak suka. Allah tidak redha kepada orang yang sombong dalam hidup. Itu sebabnya Al-Quran berkata, innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong, tidak suka kepada orang yang angkuh dalam kehidupan ini. Dan orang sombong ini jelas tempatnya, sudah jelas tempatnya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa matwal mutakabbirin. Tempatnya pun orang sombong sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang saya hormati, banyaklah sudah contoh-contoh yang telah diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan ini lewat gerakan-gerakan, untuk agar supaya manusia melihat bahwa sesungguhnya manusia tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketakwaannya. Demikian, wallahu musta'an, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Silaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: You're listening.
3: RRI Ampar. Satu hari untuk satu lagi.
4: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik pendengar Prosatria Riampana dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk lagu-lagu Buddha menemani Anda di Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3R Jakarta untuk mengikuti Warta Berita malam hari.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Sebetulnya sudah dijadikan tersangka oleh belum lawan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti besok-besok hari ini kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Korta Sipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
9: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
8: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
10: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
9: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
12: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
11: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan modulnya tidak kita selesaikan.
1: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
12: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kita di Karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti koordinasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Wah, yang disampaikan Bu Gubernur, kita di Karudan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan sana di Gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggang yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjaukan meninjau rem kanan, karena saat ini kan rem kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada rem kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Terangkan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpor masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi nobarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewey Mbappe! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Hock Di, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gip pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gip pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Kapa Malam.
1: Berdengar di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan besar, konflik kawasan, hingga tantangan ekonomi dan perubahan iklim. Nilai-nilai solidaritas dan kerjasama internasional kembali diuji. Dunia seolah kembali pada titik persimpangan, di mana negara-negara berkembang menghadapi tekanan yang tidak ringan dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Semangat yang pernah digaungkan dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi relevan untuk direnungkan kembali, di mana prinsip-prinsip seperti saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika menjadi fondasi penting dalam merespon tantangan global hari ini. Lalu bagaimana spirit konferensi Asia-Afrika atau KAA dapat dihidupkan kembali di tengah perubahan peta kekuatan dunia, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan menghadapi dinamika geopolitik modern, dan apa peran Indonesia dalam menjaga semangat itu tetap hidup di kancah internasional. Dan selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Lukman Tarakan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam, dan tentunya dalam perbincangan ini Anda juga bisa ikut bergabung atau berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
1: RRI Ampar. Satu hari untuk

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia ini jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah mi kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Prosaterium Pandang dimanapun Anda berada. Jumpa lagi menemani Anda di Pulau Togen sama saya Yunisa Fira hingga di pukul 23.30. Jadi untuk Anda yang bergabung dapat langsung menghubungi kami di 082128502652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Oma
0: Zura. Oma Zura, selamat malam nih Oma Zura. Ada apa ini? Iya, Ibu Mega ada apa dan?
1: Bobo.
0: Oh, sudah bobo. Oke, silakan mau dengar lagunya siapa ini dan?
1: Mau dengar lagunya dari Dore. Mm-hmm. Hatiku masih memilikimu.
0: Hatiku masih memilikimu.
1: Memilikimu.
0: Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Iya, kalau ada unik, ya dulu sayang.
0: Hatiku masih memilikimu. Ada lagunya.
1: Makasih sayang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega. Halo. Halo.
2: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini dan Ibu Ria?
2: Ada lagi nonton DA8 tapi menelpon dulu soalnya Mbak Yuni yang nyiar.
0: Oh begitu, aduh. Senang Mbak Yuni dengarnya. Silakan mau dengar lagunya siapa dan ini Ibu Ria.
2: Lagunya Paramita Rusadi, judulnya Janjiku.
0: Janjiku dari Paramita Rusadi. Oke, disiarkan lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria ya di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Janjiku. Oke, baik, saya ke penelpon selanjutnya lagi. Ada siapa di sana? Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu tempo dulu kesukaan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Nur Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Jalan Maleo. Mau dengar lagunya siapa ini Ibu Nur?
3: Lagunya ini mau dipikir-pikir dulu.
0: Aduh, pikir-pikir dulu.
3: Lagunya ini Mungkinkah?
0: Mungkinkah apa tuh? Stinky?
3: Bukan, Kris Biantoro.
0: Kris Biantoro. Oke, ditunggu lagunya okay, Ibu Nur.
3: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur ya di Jalan Malio sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik pendengar, seperti biasa sudah ada 3 penelpon yang akan menemani di sesi pertama. Langsung saja kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, pendengar Prosoter Rampana masih di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togian.
1: Bukan lagu lama kegemaran saya di Jalan Peresari RT 12.
0: Pak Muhtar ya?
1: Ya betul.
0: Iya, silakan mau dengar lagunya siapa nih Pak Muhtar?
1: Minta lagu dari Pance.
0: Pance.
1: Cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Oke.
1: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar ya sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Bonerato.
0: Pak Nursin di Bonerato. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Nursin?
2: Biarkan bulan bicara.
0: Biarkan bulan bicara. Dari siapa tuh lagunya?
2: Bu Rimanggari.
0: Oke, dicarikan ya.
2: Terima kasih.

0: Tambaku.
1: Orang Manado Kota Tambaku, Ibu Ani ya.
0: Betul sekali.
1: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ani?
0: Lagunya Nike Ardila.
1: Oke, Nike Ardila, judulnya apa itu?
0: Menanti Kejujuran.
1: Menanti Kejujuran. Oke. Ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Menanti Kejujuran.
0: Salam sehat Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kota Mubagu ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

0: Baik, benar, masih di Pulau Togian malam hari ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Ayuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Bapak Mahmudin di Padang Loyo.
0: Bapak Mahmudin di Padang Loyo, silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Bapak Mahmudin?
1: Lagunya Trio Amisi. Judulnya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi. Oke.
1: Oke, makasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahmudin di Padang Loyo sudah bergabung ya di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Iya, Pak Rimo.
0: Dari Pak Rimo, Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Pak Nasrun, silakan.
2: Okay. Lagunya Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat, judulnya apa itu?
2: Polus Daku.
0: Peluk daku.
2: Iya, dan lepaskan.
0: Peluk daku dan lepaskan. Yang ada nih dari edisi Litonga.
2: Ah, boleh juga.
0: Boleh juga. Oke.
2: Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih, Ibu Ece?
3: Lagunya Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap, judulnya?
3: Judulnya. Birunya cintamu.
0: Cintamu.
3: Birunya cintamu.
0: Oh, birunya cintamu. Aduh. Oke, okay. Dicarikan okay. Ya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ece ya di Bailo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan langsung saja kita ke tiga buah lagu berikut ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Rampana, dan kurang lebih 30 menit lagi perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Buanglah koro di dondo.
1: Hadir, benar sekali tebakan Anda. Silakan. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? 100 atau gula-gula?
0: Mana aja.
1: Hai Mbak Yuni Safira. Masya Allah, perempuan Instagramable RRI Ampanda.
0: Aduh.
1: Ya. lama loh kita nggak ketemu ya, Masya Allah. Mm-hmm. Terakhir waktu arisan di rumah aku, Mbak Yuni Safira nggak datang. Sedih aku loh, bener. Mbak Yuni, aku mau request lagu dong.
0: Silakan, mau denger lagunya siapa tuh?
1: Dari Reza Artamevia.
0: Judulnya?
1: Cintai diriku seperti aku mencintai dirimu. Ya?
0: Cintai diriku...
1: seperti
0: oke.
1: Aku mencintaimu.
0: Baik,
1: ya.
0: Dicari lagunya.
1: Lagu ini spesial untuk Mbak Yuni Safira yang cantik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buanglah Koro di Dondo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo. Waduh, mana nih teleponnya? Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni Safira yang cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dari mana ini?
2: Dari Dondo ke Pusungi.
0: Dari Dondo ke Pusungi. Oke, Ibu Lina ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu yang siapa nih?
2: Boleh. Lagunya Lola Drakel.
0: Mm-hmm. Judulnya
2: Tersanjung.
0: Apa? Tersanjung. Oke, ditunggu lagunya.
2: Iya. Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami

Baik, yang terputus teleponnya boleh dicoba kembali ya di telepon seluler maupun di WhatsApp di 0821 2850 2652.

0: Saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Dengan Allah, maksudnya marum saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Majena.
0: Oh, Majena di pabrik es. Ada apa ini dan Oh Majena?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun. Pantes terakhir ini Majena.
1: Iya.
0: Silakan mau dengan lagu yang siapa Majena?
1: Mimpi.
0: Mimpi. Oke.
1: Anggun Jasmi.
0: Oke. Mimpi dari Anggun Jasmi ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Jena di pabrik es sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu dari Anggun Cesasmi dengan judul Mimpi.

Baik, benar, karena waktu kita terbatas ya. Oma Jena tadi sekaligus menjadi penelpon terakhir di Pulau Togean malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu Riampana. Setelah ini seperti biasa kami hadirkan inspirasi malam dengan lagu-lagu yang akan menemani hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.

dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nisa Fira bersama rekan operator Arthur Tandipayuk mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 14 Juli 2026 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia

saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Kecerdasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

di dalam hati orang mukmin, laksana sebuah pohon yang bercabang tujuh, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini. Kita akan update informasi pendengar dalam lintas Sulawesi Tengah. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Palu.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kalau kita bicara secara eksistensi, koperasi secara umum, dalam hal ini negara, itu tentu sudah melakukan transformasi besar-besaran.
2: Keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3: Kalau kita mengerjakan KUMU ini harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik.

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih. Pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah dinilai menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perdagangan digital. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah melakukan transformasi besar-besaran dalam penguatan ekonomi desa melalui koperasi desa Merah Putih.
1: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat desa sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan hingga di tingkat desa. Karena itu, menurut Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, berbicara eksistensi koperasi, pemerintah telah bertransformasi secara besar-besaran melalui Koperasi Desa Merah Putih.
2: Olehnya, kalau kita bicara secara eksistensi koperasi secara umum, dalam hal ini negara, itu tentu sudah melakukan transformasi besar-besaran. Melalui apa? Transformasi yang dimaksud adalah melalui Koperasi Merah Putih.
1: Lebih lanjut, tutur Iwan Muhammad, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tidak hanya sebatas sebuah gerakan perubahan transformasi, namun komitmen pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di tingkat desa dengan merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif menjadi semakin aktif.
2: Daerah sebagai, dalam hal ini kami sebagai dinas teknis, dinas perindakop, tidak hanya bicara short term planning, tidak hanya bicara medium term planning, tetapi daerah berbicara secara umum, secara long term planning. Jadi rencana daerah perindakop untuk lebih meningkatkan peningkatan ekonomi kemasyarakatan, merubah pola peningkatan ekonomi yang pasif.
1: Menurut Kepala Dinas PPK UMKM Tojo Una-Una, Iwan Muhammad, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih KDMP diyakini mampu menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan berkelanjutan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, di tengah semakin gencarnya upaya pembangunan dan pembentukan koperasi desa di seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Sulawesi Tengah mendapatkan berbagai respon dari sejumlah pihak, di antaranya akademisi. Guru besar dari Universitas Tadulako Palu, Profesor Dr. Muhtar Lutfi mengatakan tujuan dari pembentukan koperasi desa adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Namun untuk wilayah Sulawesi Tengah, keberadaan koperasi desa dinilai belum dibutuhkan untuk dibangun setiap desa. Dan menurutnya pembangunan koperasi desa ini harus dilakukan berdasarkan dengan target pasar yang ingin dijangkau, di mana untuk membangun satu koperasi di setiap desa akan mempersulit pengurus dalam mengembangkan koperasi, sehingga hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan koperasi. Menyikapi hal ini, dirinya berharap pembangunan koperasi desa dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan, dengan satu koperasi dapat melayani sejumlah desa.
3: Koperasi desa itu tidak harus melingkupi satu desa, satu koperasi. Mungkin dari beberapa desa yang memiliki kultur sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada yang akan dikembangkan, itu satu saja untuk beberapa desa, sehingga nanti peran dari koperasi itu cukup untuk mewadahi masyarakat di beberapa desa. Kita kan punya masyarakat ini, ada yang satu desa itu hanya jumlah jiwanya itu kurang dari 500. Kita mau mendirikan koperasi desa di situ, itu kan menurut saya apa yang mau didapatkan di situ? Justru menurut saya itu akan mematikan usaha-usaha yang sudah ada yang dikembangkan oleh masyarakat setempat.
0: Selain target pasar atau konsumen koperasi desa, Muhtar juga berharap pembentukan koperasi desa bukan hanya sekedar seremonial saja, namun seluruh tahapannya harus dilakukan secara maksimal, seperti pengurus koperasi yang memang memiliki kompetensi dalam sistem manajerial koperasi. Menurut Muhtar, besarnya dana yang dialokasikan dalam pembangunan dan pengembangan koperasi desa dapat memberikan dampak signifikan bagi penguatan ekonomi masyarakat. Pendengar, koperasi merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, di Sulteng terdapat ribuan koperasi, baik koperasi desa Kelurahan Merah Putih maupun konvensional. Dari jumlah tersebut terdapat koperasi yang aktif dan tidak aktif. Lalu bagaimana upaya pihak terkait mengatasi hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno.
4: Program dari Dinas Koperasi UMKM, Pak, di Sulawesi Tengah seperti apa ini, Pak?
5: Jadi program kita adalah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus koperasi, tapi ini belum berjalan karena anggarannya adalah biasanya itu dari APBN, dana dekonsentrasi. Nah, kemarin program yang sudah kita lakukan adalah pengawasan, pembinaan, dan pendataan koperasi desa Merah Putih Sulawesi Tengah. Itu sudah selesai, mungkin kita akan melakukan evaluasi hasil pengawasan, pendataan, dan pembinaan itu.
4: Pak Kadis, kalau boleh tahu, ada berapa sih koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Koperasi Desa Merah Putih itu ada 1.981 unit di Sulawesi Tengah. Kemudian koperasi konvensional untuk provinsi kurang lebih ada 230-an. Karena ini masih dalam proses evaluasi, ada yang masih hidup, ada yang sudah hidup segan mati tak mau, tidak aktif dan lain-lain. Ini yang kita pilah-pilah ini, Pak. Tapi data kemarin 230-an sudah kita data evaluasi. Kemudian yang ada di kabupaten, masing-masing kabupaten, saya lupa datanya, tapi 1000 lebih, Pak.
4: 1000 lebih.
5: Kabupaten ya, yang tugasnya kabupaten. Jadi total koperasi konvensional di Sulawesi Tengah kurang lebih ada 2000-an itu, Pak. Tapi itu klasifikasinya ada yang aktif, ada yang tidak aktif, ada yang melaporkan, ada yang tidak jelas juga rapat tahunannya dilaksanakan atau tidak. Itu masih kita lihat evaluasinya.
4: Iya, Pak Kadis, untuk koperasi Merah Putih yang 1000 lebih ini apakah sudah ongoing, Pak?
5: Oh, mereka masih dalam proses pembangunan gerainya. Jadi belum ada yang secara operasional melakukan kegiatan di gerainya ya. Tapi kalau yang di luar gerai, mereka mungkin di kantor kelurahan atau di kios atau di mana, itu sudah ada beberapa yang sudah melakukan kegiatan. Cuma pembangunan gerainya, gedungnya itu belum dioperasionalkan. Mungkin nunggu dari Pak Presiden nanti kapan mau launching barangkali.
4: Pak Kadis, Bapak sampaikan tadi koperasi yang 250-an itu hidup segan mati tak mau ini, Pak.
5: Iya.
4: Upaya dari Dinas Koperasi untuk agar mereka tidak seperti itu, Pak, apa yang dilakukan, Pak Kadis?
5: Kami sudah merevitalisasi beberapa koperasi. Terakhir kemarin kita sudah merevitalisasi koperasi desa KUD ya, koperasi unit desa Wani. Desa Wani. Namanya Koperasi Teladan. Kami sudah lakukan pembinaan yang tadinya gedungnya sudah terbengkelai, kami upayakan untuk diisi kembali. Kemudian kami juga sudah mencarikan rekanan untuk menyewa lahannya. Ya, kami sudah coba lakukan upaya itu, dan kami sudah menyarankan agar pembentukan kembali pengurusnya, dan mungkin ada revisi ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, menyesuaikan dengan kondisi perkoperasian saat ini. Itu terakhir. Sebelumnya kami juga sudah merevitalisasi koperasi yang bergerak di bidang perikanan di daerah Kiromaru, dan ada beberapa koperasi yang sudah kami coba untuk mendorong agar yang tidak aktif ini diaktifkan kembali. Karena ini merupakan program nawacitanya Pak Presiden. Jadi moto kami adalah ayo berani berkooperasi, ayo bersemangat, Koperasi Jaya Indonesia berdaya. Itu.
4: Baik, Pak Aris terakhir. Iya. Tema Koperasi Nasional ke-79 tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia
5: Berjaya. Temanya adalah, ya, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
4: Ya, apa harapan Anda terhadap koperasi di Sulawesi Tengah ini, Pak Kadis?
5: Harapan kami, mari koperasi di Sulawesi Tengah kita gairahkan lagi, karena prinsip koperasi adalah ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, sehingga jangan sampai perekonomian dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, oleh daerah tertentu, tapi harapan kami dengan berkooperasi ekonomi akan berputar di tingkat paling bawah, sehingga ekonomi kerakyatan lantaran akan terwujudnya. Itulah harapan kami. Ya, endingnya adalah masyarakat akan lebih sejahtera kalau perekonominya berputar di level bawah.
4: Baik, terima kasih Pak Kadis.
5: Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Tengah dinilai menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perdagangan digital. Karena itu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bepom di Palu memperkuat kerjasama untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Palu dalam memperkuat pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah. Pelaksana tugas Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah, Abdul Raaf Malik mengatakan, perkembangan teknologi informasi dan pesatnya perdagangan digital telah menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Menurutnya, peredaran obat ilegal, pangan yang mengandung bahan berbahaya, hingga produk kesehatan yang dipasarkan melalui platform digital, memerlukan sistem pengawasan yang semakin adaptif, terintegrasi dan berbasis teknologi. Karena itu keberadaan BBPOM di Palu dinilai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
8: Keberadaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Masyarakat perlu semakin memahami pentingnya menerapkan prinsip cek-klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sebagai langkah sederhana namun efektif dalam melindungi diri dan keluarga dari produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kerjasama antara BPOM dengan seluruh pemerintah kabupaten kota terus diperkuat dalam pengawasan pangan segar, keamanan jajanan anak sekolah, pengawasan obat dan kosmetik, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang memiliki izin edar yang resmi.
7: Lebih lanjut, Abdul Raaf Malik mengajak seluruh perangkat daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat hingga masyarakat luas untuk bersama-sama mendukung penguatan sistem pengawasan yang dijalankan oleh BBPOM di Palu. Menurutnya, pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap terciptanya ekosistem pengawasan obat dan makanan yang semakin kuat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.
0: Persoalan kawasan pemukiman kumuh di Sulawesi Tengah dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik atau renovasi infrastruktur, melainkan harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang matang. Selengkapnya dilaporkan Ikade Andika.
9: Persoalan kawasan permukiman kumuh di Sulawesi Tengah dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik. Penataan yang berkelanjutan justru harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang matang agar kawasan kumuh tidak terus bertambah setiap tahun. Jabatan Fungsional Permukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Andi Makasau dalam perbincangan bersama RRI mengatakan, selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada pembangunan jalan, drainase, atau rumah. Padahal menurutnya, akar persoalan berada pada belum optimalnya perencanaan kawasan sejak awal pembangunan permukiman. Andi mengungkapkan pemerintah telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Namun implementasinya harus diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi acuan seluruh program penataan, sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terarah dan tidak bersifat sementara.
10: Satu yang paling utama adalah perencanaan dan penataan. Kalau kita mengerjakan kumuh ini, harus perencanaan dan penataannya dulu dikerjakan. Tapi itu dalam bentuk dokumen untuk melaksanakan kegiatan fisik. Nah, makanya kalau kita tidak punya perencanaan itu, tidak bisa. Karena kenapa? Itu masalahnya adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau dari dulu, waktu kita membuat perencanaan penataan itu sudah ada, maka kumuh itu akan tidak mengembang seperti ini.
9: Andi menambahkan, kawasan kumuh ditentukan berdasarkan 8 indikator. Yakni ketidakteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan, drainase, pengolahan sampah, akses air minum, sanitasi, proteksi kebakaran, serta ketersediaan ruang terbuka hijau. Karena itu penanganannya tidak cukup dilakukan pada satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai perangkat daerah sesuai kewenangannya. Ia pun menyebut upaya penjagaan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kawasan berubah menjadi kumuh. Dengan perencanaan yang baik sejak awal, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan permukiman sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tertata, dan layak huni bagi masyarakat.
0: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS hingga pertengahan tahun 2026. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
11: Dinas Kesehatan Kota Palu mencatat penambahan kasus HIV/AIDS di daerah ini hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr. Rohmat Yasin menuturkan, hingga akhir Juni, akumulasi kasus HIV/AIDS di Kota Palu mencapai 2036 sejak pencatatan pertama 2002 silam. Ia menuturkan, penyakit tersebut dialami oleh masyarakat usia produktif mulai dari 20 hingga 50 tahun. Disebutkan, guna memastikan langkah pencegahan HIV/AIDS dapat berjalan optimal, diperlukan penemuan kasus secara masif agar pola dan karakteristik dapat diketahui. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Palu gencar melakukan voluntary counseling and testing atau VCT mobile di berbagai lokasi yang menyasar kelompok beresiko.
12: Secara masif melakukan testing-testing melalui VCT-VCT di hampir semua kelompok beresiko lah. Istilahnya kita kelompok beresiko, kalau populasi kunci, tapi kita semua kelompok beresiko. Ya, kita lakukan testing. Makin banyak lakukan testing pada kelompok beresiko, pasti akan semakin banyak ditemukan. Dengan semakin banyak, maka kita nanti kan bisa melihat. Akhirnya kita tuh harus begini melakukan pelaksanaan pencegahan. Kan kita intinya ini ya, bagaimana kita melakukan pencegahan penularan ini.
11: Ia menambahkan dari total jumlah kasus tersebut, lebih dari 1.800 kasus penularan disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual beresiko. Olehnya, selain menggalakkan VCT mobile, pihaknya juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat luas, salah satunya kepada generasi muda, melalui kunjungan ke satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya penularan dapat meningkat, sehingga pencegahan dan pemutusan mata rantai kasus dapat dilakukan sejak dini.
0: Baik, pendengar, kepolisian Resort 7 Una-Una mengoptimalkan patroli dialogi secara serentak guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Jajaran Polres 7 Una-Una terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah hukum Polres 7 Una. Kegiatan patroli dilaksanakan secara serentak oleh personil Polsek Tojo, Polsek Ulu Bongka, Polsek Walea Kepulauan, Polsek Ampana Kota, Polsek Ampana Tete hingga Polsek Una-Una dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat, kawasan permukiman, pelabuhan, pertokoan, objek vital hingga desa-desa yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas. Kasat Samapta Polres 7 Una-Una AKP Marianto menjelaskan, untuk giat patroli di wilayah kepulauan, personel lebih kepada pencegahan destruktif, mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang legal agar tidak merusak.
13: Kami laksanakan kegiatan patroli rutin, khususnya yang desanya di pinggiran pantai, desa-desa yang khususnya kebanyakan nelayan, dan kita sampingi masyarakat yang beraktivitas di laut untuk berikan himbauan cari ikan dengan peralatan yang tidak dilarang. Begitu juga biasa kita laksanakan kegiatan misalnya di desa, kita sampaikan sama masyarakat supaya laut kita bisa lestari.
1: AKP Marianto juga menjelaskan, kepolisian Resort 7 Una-Una berkomitmen mengoptimalkan kegiatan pengamanan perairan Kepulauan Togean melalui Satpolairut. Langkah ini sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap upaya Pemkab Touna dalam menjaga dan melestarikan potensi pariwisata di Kepulauan Togean. Ibnu Abbas, melaporkan.
0: Berita yang terakhir, pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tujuna Una menggelar kelas inspiratif forum anak dalam upaya menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kepercayaan diri.
14: PC Fatayat NU Kabupaten Tujuna Una dengan dukungan program inklusi menggelar kelas inspiratif forum anak. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan kepercayaan diri anak sekaligus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Koordinator program inklusi, Salwa Zalsabila, mengatakan kelas inspiratif forum anak merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan ruang yang aman, edukatif, dan menyenangkan bagi anak-anak. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong anak-anak tumbuh menjadi generasi yang cerdas, percaya diri, serta berani meraih cita-cita. Salwa menjelaskan selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan anak melalui edukasi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan menghadirkan narasumber inspiratif, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman, wawasan, dan motivasi untuk terus mengembangkan potensi diri.
15: Kegiatan ini dilakukan di tempat terbuka untuk menciptakan suasana yang lebih fun. Untuk materinya sendiri, kami berfokus pada dua hal utama, yaitu materi pertama tentang motivasi pengembangan diri dari narasumber inspiratif untuk mendorong anak meraih cita-cita. Sedangkan materi kedua terkait dengan pelatihan public speaking. Ini untuk melatih keberanian anak dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.
14: Salwa berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak anak yang memperoleh ruang belajar, berekspresi, dan mengembangkan kemampuan mereka sebagai bekal menjadi generasi penerus yang berkualitas. Kelas inspiratif forum anak berlangsung interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab yang diikuti peserta dengan antusias. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jo Peruntukahu, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: tadi, rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
4: Sederhana, bukan?
3: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi cuaca untuk hari ini pendengar dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah hari ini dari awali dari Banggai ya. Untuk hari ini diperkirakan berawan, suhu 17 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian Kota Poso hari ini cerah, suhu 18 sampai 24 derajat Celcius. Donggala hari ini cerah, 23 sampai 30 derajat Celcius. Toli-Toli hari ini cerah, suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Buol hari ini berawan, suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Morowali cerah, suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan cerah, suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Parigi Mautong berawan, suhu 28 sampai 29 derajat Celcius. Tojounauna hari ini diperkirakan cerah berawan, suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Kabupaten Sigi hari ini hujan ringan, suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut hari ini diperkirakan berawan, suhu 27 sampai 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius. Kemudian Morowali Utara 24 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Kalau Kota Palu sudah terlihat ya, cerahnya mulai dari pagi ini, di mana matahari juga sudah mulai menampakkan sinar kemilau yang luar biasa. Selamat menyambut pagi yang indah ini pendengar. Mudah-mudahan informasi dari BMKG ini bisa menjadi referensi bagi Anda ketika akan bepergian ke sejumlah wilayah daerah kabupaten provinsi Sulawesi Tengah. Semangat pagi, sehat selalu, semangat beraktivitas pagi ini dengan cuaca yang sangat-sangat mendukung hari ini ya. Tetap semangat dan tetap di Pro 1 RRI Palu.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: jenis band yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di program Masatu RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini pendengar? Senang sekali saya Marini kembali menyapa Anda di suasana pagi yang begitu cerah hari ini. Matahari sudah bersinar dan suasana jalan di Kartini pagi ini cukup ramai lancar ya. Ramai lancar, semuanya sedang berpacu dengan waktu. Ada yang menuju ke tempat aktivitas, ada yang mengantarkan putra-putri ke sekolah. Pokoknya berbagai kegiatan pagi ini tengah dilaksanakan. Dan memang kalau melihat kawasan Jalan Kartini ini lebih dominan perkantoran begitu ya. Ada sekolah terdekat juga di sini, ada beberapa diantaranya ada SMA Negeri 2. Dan kalau melihat juga ini yang berkendara juga banyak dari SMA Negeri 2. Oke lah, selamat pagi semuanya. Bapak ibu yang lagi mengantar putra-putrinya ke sekolah, tetap berhati-hati, tetap waspada dalam perjalanan ya, tetap konsentrasi. Dan memang mobilitas di pagi hari itu cukup tinggi dan juga membutuhkan konsentrasi yang tinggi juga. Jadi jangan sampai berhayal, apa namanya, mentang-mentang masih pagi tentunya masih berhayal, jangan ya. Jadi kalau misalnya mau berkendara harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, kalau melihat bus trans Kota Palu juga ini sering melintas di Jalan Kartini, karena memang di depan Kartini ini, Jalan Kartini ini, nah, depan kantor RRI ada shuttle bus di sana ya. Oke lah, baik, yang lagi di bus, yang lagi di mobil pribadi ya, yang lagi di kendaraan, pokoknya pagi ini yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Palu, yang lagi menuju ke tempat aktivitas, selamat pagi semuanya, sehat selalu untuk Anda. Dan Pro 1 kali ini hadir dengan Palu pagi ini untuk program kita, komentar dan opini Anda ya. Pagi yang luar biasa ini kita akan ikuti komentar dan opini Anda pendengar, di mana pagi ini kita akan membahas ini kaitannya dengan koperasi. Seperti itu ya. Tadi di di Sulteng, lintas Sulteng itu juga sudah diinfokan beberapa informasi terkait dengan koperasi. Nah, kaitannya dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa, ini yang menjadi perbincangan kita pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama saya di 0811 456 03 908. Dan untuk Sulteng menyapa, nanti perbincangannya Anda bisa ikuti bersama rekan-rekan yang ada di RRI Ampana ya. Nanti akan dipandu oleh rekan Yuni Safira, nanti juga akan menghadirkan insya Allah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Iwan Muhammad STMT. Mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama dan memperbincangkan lebih jauh kaitannya dengan eksistensi koperasi dan penguatan ekonomi desa. Tapi sebelumnya saya mengajak Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini pendengar ya. Baik Anda yang ada di Palu, dimanapun Anda berada pagi ini, silahkan sekali lagi, eksistensi koperasi dan penguatan ekonomi desa, di mana koperasi ini telah lama menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Dan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, koperasi dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, di mana koperasi juga memiliki peran strategis ya dalam mendukung pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Dan di Kabupaten Tojo Una-Una, pendengar, keberadaan koperasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi ya, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Nah, seperti itu ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon pendengar untuk pagi ini, eksistensi koperasi
dan juga penguatan ekonomi desa. Seperti apa tanggapan Anda? Langsung aja 0811-456-03-908 Anda bisa menelpon langsung, Anda juga bisa mengirimkan melalui pesan WhatsApp kami. Saya akan tunggu untuk Anda yang ingin memberikan komentar di pagi ini. Gimana? Saya mau kasih semangat dulu untuk semuanya ya. Harus semangat pagi ini. Kalau gak semangat nanti, aduh, gimana mau menjalaninya ya. Hampir seharian ini nanti akan bekerja dan menyelesaikan tugas-tugas.

0: Baik, Bro, satu RRI Palu pendengar untuk kopi Anda pagi ini. Saya masih membuka ruang untuk Anda, silakan yang masih ingin bergabung memberikan komentar opini terkait dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan ekonomi desa ya. Seperti apa ini tanggapan Anda? Bagaimana ini menurut Anda terkait dengan eksistensi koperasi untuk penguatan desa ini? Dan kalau kita berbicara tentang koperasi, memang koperasi ini menjadi salah satu pilar penting ya dalam membangun perekonomian masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Dan koperasi ini dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas ya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tidak ada kendala nih untuk Anda yang bisa tersambung di 0811-456-03-908 untuk pagi ini terkait dengan eksistensi koperasi menurut Anda ya. Mungkin kalau melihat ya, semua orang sepertinya pernah menjadi anggota koperasi. Nah, apa sih yang menjadi harapan Anda begitu terkait dengan koperasi ini ya? Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam ya, koperasi ini juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM, kemudian juga meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Kita akan perbincangkan nanti lebih jauh bersama teman-teman di RRI Ampana ya, dalam Palu Menyapa. Baik, kita sudah tersambung dengan penelpon pagi nih. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
1: Halo.
0: Iya, baik. Halo, assalamualaikum Pak Muhlis.
1: Assalamualaikum. Ya.
0: Iya, baik. Pak Muhlis, lagi di mana nih Pak Muhlis? Di Palu, lagi di luar kota atau di mana nih?
1: Di luar kota.
0: Lagi di luar, tapi bisa bening ya, untuk mendengarkan RRI Palu ya.
1: Kira bening.
0: Baik. Ya, cukup. Siap. Silakan Pak Muhlis, apa yang ingin disampaikan?
1: Eksistensi koperasi Merah Putih. Kalau ini kan kita baru memulai ini koperasi Merah Putih, baru start ini. Jadi masalah eksistensi tadi, masalah keberadaan koperasi Merah Putih. Kalau melihat ini kan masih baru beradaptasi.
0: Okay.
1: Saya tidak tahu ini yang beradaptasi koperasi mau beradaptasi atau masyarakat desa yang beradaptasi dengan koperasi. Ini tentunya ada yang saling berhubungan ini. Aja saja saya melihat begini, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau koperasi ini dia setiap desa yang akan begitu satu kali serempak berdiri, itu akan terjadi suatu kondisi yang kompetisi besar. Karena dia mengejar target, mengejar program dengan apa yang ingin dicapai, ini nanti akan saling sama dengan kondisi BUMDES. Kalau dia kondisinya seperti yang hanya saya khawatir itu, kalau intervensi terlalu besar seperti BUMDES itu terhadap koperasi, ini akan saya kira kurang bagus juga, kurang elok juga. Kenapa seperti itu? Kalau intervensi banyak, itu akibatnya gerak penggeraknya itu oleh pemerintah itu kan sifatnya hanya sebagai motivator, mendorong.
0: Iya.
1: Untuk itu saya melihat ini kalau bisa saja, ini kan kita baru memulai, itu mungkin buat model, mungkin satu kecamatan ada dua dulu dibentuk, nanti itu akan menjadi satu model ya. Bab saya di wilayah Donggala, contoh saya wilayah Donggala, itu kan desa yang karakteristiknya sama kehidupan, sama sumber pendapatan, sama yang ada di dalam. Kalau itu sementara populasi masyarakatnya masih kecil, Nah, ini apa bisa menyerap dana sebesar itu? Sehingga saya hanya melihat yang paling banyak ini nanti akan nyimpan pinjam. Nah, itu akan muncul di sana. Saya hingga saya sarankan itu kalau bisa itu mungkin satu kecamatan dibentuk dua, kecamatan di tengah-tengah menyebar ke utara dengan ke selatan, masing-masing dua. Nanti yang akan mengikut yang lain. Tetapi manakala kita satu kali serempak prung seperti air dilepas, nah itu akan jalannya akan juga. Nah, mungkin saya perlu kita sadari bahwa dana koperasi ini dana pinjaman.
0: Iya.
1: Berbeda dengan dana desa. Dana desa itu dana yang harus dihabiskan pada saat itu. Tetapi dana koperasi ini harusnya jadi dana abadi. Dan dia akan bergulir terus. Tetapi manakala dia lepas satu kali, itu tiap tahun disuplai di apa namanya disuntik lagi. Karena yang pertama itu mungkin macet. Nah, ini yang perlu disikapi. Nah, sehingga masalah eksistensi ini adalah perlu betul-betul disikapi. Kalau tidak, ini akan menguap begitu saja uangnya ini. Itu kekhawatiran kita. Saya kira itu kita membuat noda. Tetapi itulah diskusi yang banyak melibatkan masyarakat, bukan hanya melibatkan elit desa. Sekarang kalau mau dilihat, yang paling banyak elit desa yang bermain di dalam.
0: Iya.
1: Nah, ini yang saya harapkan. Mudah-mudahan elit desa tidak banyak pengaruhnya, tetapi masyarakat yang banyak punya pengaruh di dalam. Terima kasih.
0: Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Muhlis yang sudah bergabung terkait dengan topik kita pagi ini, bagaimana eksistensi koperasi begitu ya. Dan juga penguatannya untuk ekonomi desa. Silakan bergabung kembali. Kita sudah tersambung untuk penelpon kita berikutnya. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Om Suwan Kawatuna.
0: Oh ya, Pak Suwan di Kawatuna. Baik, apa yang ingin disampaikan ini, Pak?
2: Iya, mengenai eksistensi daripada atau berada pada koperasi ini yang seharusnya ini sebenarnya apa yang telah sudah dikatakan tadi ini akan menjadi persaingan, kan ini kan bersamaan ini. Tidak ada seperti pilot proyek untuk kecamatan ini dulu koperasi Merah Putih itu bagaimana perkembangan. Karena koperasi ini seyogyanya kita peruntukkan kepada masyarakat. Anggaran dasar, anggaran rumah tangganya tentu kita harapkan pengurus dan anggota itu yang membentuk. Nah, ini saya rasa ini ADART-nya ini mungkin sudah terbentuk dari pusat. Nah, sehingga pusat mengintervensi seperti yang dikatakan tadi, mengintervensi keberadaan daripada ini. Yang kita harapkan intervensi itu tidak leluasa daripada anggota dan pengurus koperasi itu. Kita harapkan ini anggota, kan keputusan-keputusan terbesar koperasi itu kita harapkan anggota koperasi itu sendiri yang mengulirkan dananya. Apalagi sekarang ini yang didengar-dengar bahwa ada dana yang dipinjamkan dari dana desa itu. Ini kan ada semeraut. Sehingga koperasi sekarang ini ada kan pengalaman kemarin-kemarin koperasi unit desa.
0: Iya.
2: Sebelum sebenarnya dibentuknya ini harus dilatih dulu ini anggota koperasinya ini. Iya. Dengar-dengar ini anggota koperasi unit desa dulu itu yang menjadi anggota koperasi ini mentalnya kemarin-kemarin itu karena kenapa banyak masyarakat yang sudah menyetor modal sendiri kemarin-kemarin itu tapi tidak keluar. Ini mental-mental begini, Bu. Sehingga menurut seyogyanya kami keberadaan koperasi ini harus dilatih dulu anggotanya sehingga tidak menjam begini ini, oh. Diseleksi yang sudah menjadi koperasi unit desa dulu itu yang tidak betul-betul yang tidak yang mentalnya yang rusak itu. Tak usah dijadikan pengurus koperasi. Karena kenapa? Banyak dananya masyarakat dulu ini, banyak dananya masyarakat. Saya sendiri juga punya dana dulu di operasi unit desa ini. Saya tidak sampaikan lagi di kecamatan mana. Tapi tidak kembali karena ketuanya itu yang bawa lari itu. Sehingga menurut kami, sebanyak keberadaan koperasi ini, anggota pengurus koperasi ini dilatih dulu mentalnya. Dari pusat, sehingga dana itu ada yang dari masyarakat, dari anggotanya sendiri ini, dan ada.
0: Iya, Pak Aswan. Pak Aswan.
2: Menurut saya begitu saja.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih ada Pak Aswan sudah bergabung pagi ini. Kita kembali ke penelpon, silakan 0811-456-03-908 untuk bisa bergabung ya. Oke, kita sudah tersambung penelpon, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bunda Rini.
0: Iya, baik, silakan Pak.
3: Salam sehat ya.
0: Salam sehat kembali Bapak.
3: Ya, dari Arlo Bung Sago.
0: Baik, tensi silakan.
3: Tensi koperasi sekarang ini, kalau saya perhatikan, zamannya Prabowo ini kayaknya koperasi kayak diacak, diacakin. Jadi setting acaknya ini, koperasi-koperasi ini sudah artinya bukan mau menganggap remeh juga koperasi yang dibentuk oleh Prabowo. Ini sebenarnya memang betul apa yang dikatakan Bapak tadi. Itu koperasi memang terbentuk dari anggota, anggota ini. Jadi waktu tabrakan ini luar biasa ini sekarang ini Bunda, antara desa-desa, koperasi-koperasi desa ini, itu tabrakan itu antara Bundes dengan koperasi Merah Putih dan koperasi yang sudah terbentuk memang pada awal-awalnya, pada zaman-zamannya awal kan. Jadi saya bingung, baru koperasi ini dibentuk ini, baru yang lucunya badannya itu sudah mulai belum terbentuk, tapi anggota mau dicari, mau istilahnya masih merangkap membentuk anggota-anggota yang ada sekarang ini, tidak tahu yang mana. Ini kalau saya perhatikan, kalau saya dengar simak tadi di berita lintas tadi pagi, itu 1000 koperasi yang ada di Sulawesi Tengah, belum tahu yang mana sebenarnya terbentuk ini koperasi Merah Putih ini. Jadi saya rasa bingung ini koperasi Bundes ini, antara Bundes dengan koperasi Merah Putih kayaknya ini membuang-buang dana saja ini sebenarnya. Dana itu kan, dana koperasi itu kan dipinjam dari bank kan, itu sebenarnya itu. Kalau saya menurut saya dengar dari Menteri Koperasi, itu dana itu enggak sia-sia itu sebenarnya, dipinjam ke bank-bank itu berapa triliun ke situ itu dana koperasi itu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, sia-sialah. Artinya hangus cuma-cuma dana itu. Kan rugi kalau dana itu artinya mengejar dana keuangan, tapi anggota-anggota di bawah itu tidak terbentuk dengan bagus, terlaksana dengan bagus. Itu kan bingung kita mau mendengarkan. Satu koperasi Merah Putih saya bingung, untuk di wilayah saya juga kan ada koperasi juga ini di sisi tengah ini, ada di pinggir pantai sana ada, nah, tapi di bawah naungan kelurahan dia punya kantor itu koperasi. Kalau kita berbicara masalah koperasi, ya bukan berarti kita mau memojokkan itu program pemerintah sekarang ini, bukan, tapi buka itu harusnya nampakkanlah, transparanlah bagaimana, jangan kerasa kerusuh. Ini kerasa kerusuh ini yang bingungkan kita, masyarakat-masyarakat yang ada dalam kota, dalam yang memang membutuhkan koperasi simpan pinjam. Ini kan koperasi simpan pinjam, jangan sampai terjadi yang apa yang dikatakan Bapak tadi itu, uangnya tidak tahu lari kemana, mau nuntut sama siapa. Kalau memang begitu dibawa lari oleh ketua, iya kan, jadi titik permasalahan. Ya tolonglah, bentuklah baik-baik itu anggota-anggota koperasi yang ada. Janganlah ambil anggota koperasi yang lalu-lalu yang membuat masalah. Carilah anggota yang sangat benar-benar posisinya yang diandalkan. Itu jadi andalan oleh masyarakat-masyarakat desa maupun nelayan maupun di mana saja yang ada berada ini. Karena 1000 koperasi ini, saya belum tahu di mana yang terbentuk-bentuk koperasi ini. Di Ampana banyak kerasa kerusi juga ada punya koperasi di sana. Okay. Saya perhatikan itu. Bingung, membingungkan masyarakat juga. coba simpan pinjamnya, jalurnya kemana? Mobil yang pupuk, saya rasa juga enggak ada. Mobil yang mana-mananya enggak tahu lah. Yang penting saya koperasi, Bunda Rini, narasumbernya dari mana?
0: Dari Ampana nanti bersama dengan...
3: Oh, dari Ampana.
0: Iya, perbincangannya iya. Langsung dari Ampana nanti.
3: Iya, oke. Okay. Saya juga sangat tertarik ini koperasi, karena bagusnya ini koperasi kalau terbentuk dengan baik. Dan anggota-anggotanya handal-handalnya di situ. Oke, okay, terima
0: baik,
3: kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Pak Arno.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk sebentar di Sulteng Menyapa, Anda bisa ikuti perbincangannya langsung bersama nanti dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojona Una ya. Silakan Anda bisa bergabung kembali untuk penelpon kita berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, baik.
4: Jadi teman saya menyampaikan sedikit saya, Mbak Maria.
0: Iya, silakan Pak.
4: Begini, harapan saya barang-barang yang bersubsidi itu seperti LPG, solar bersubsidi itu dijual di koperasi merah putih. Ya, karena begini, sekarang ini LPG itu banyak yang menjualnya, jadi harganya daripada pangkalan. Dan kedua, harapan saya di Koperasi Merah Putih yang mengikuti seperti BUMN. Itu BUMN sekarang banyak bermasalah, banyak korupsinya. Supaya jadi koperasi yang bersih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar di Panglima Polem ya. Pagi ini barang-barang bersubsidi dijual di Koperasi Merah Putih, jangan mengikuti BUMN. Ada apa dengan BUMN? Baik, silakan 0811-456-03-908 ya. Silakan untuk pagi ini komentar opini Anda bisa kembali, bisa memberikan apa yang ingin Anda sampaikan, tanggapan kaitannya dengan eksistensi koperasi dan juga penguatan desa. Baik, kita akan kembali lagi mendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data
3: usaha menengah UMKM yang tercatat itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: eksistensi koperasi. Silakan Anda bisa bergabung kembali di 0811 456 03 908. Pagi ini komentar opini sudah ada yang iya baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini jaringan ya. Ya, halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Iya, baik. Dengan Pak Anu, siapa Pak
1: ada
0: Ahmad?
1: Suara saya.
0: Putus-putus, Pak.
1: Ada Ahmad Irwan.
0: Pak Ahmad ya, Irwan, baik. Silakan ya. Pak Ahmad Irwan.
1: Mungkin jaringannya kurang begitu bagus kayaknya.
0: Iya, udah bagus nih Pak Ahmad Irwan. Silakan.
1: Ini tentang masalah koperasi ya. Kalau kita mengambil pasapa orang Sunda, kopres itu kop konsolidasi, dalam arti diambil lagi orang yang berdasi di mengkuatkan orang yang berdasi itu, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu dia. Beginilah, apa sih ada anak koperasi sekarang, apalagi koperasi merah putih. Kalau memang ada program sesuatu harus bermanfaat untuk rakyat kan, seperti diantaranya seperti koperasi merah putih itu kan memang ada, tapi yang memanfaatkan mereka yang berkelompok-kelompok mereka aja kan, seperti itu. Apa sih intinya buat rakyat itu kan, seperti itu. Contoh seperti begini Mbak ya, saya memang salah satu pendukung pemerintahan sekarang ya, saya mendukung, tapi kebijakan-kebijakan itu tidak dukung semua. Contoh seperti MBG, jujur saya tidak mendukung. Koperasi Merah Putih juga sama kan. Kenapa demikian? Karena MBG itu juga kan program pemerintah, itu banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka berkelompok yang dikatakan sebagai luang untuk itu aja. Itu bisa terjadi seperti mana? Sekarang begini, sayuran kan pasaran udah diminta sayuran juga MBG. So ya begini, walaupun negara kita negara kedaulatan ada di tangan rakyat, daulat seperti apa? Kalau sudah menjadi keputusan yang punya kebijakan tidak sudah menggugat, walaupun banyak dikomplain oleh masyarakat seperti di antara. Jadi seolah-olah seperti, maaf ya kalau memang seperti anggota DPR sekarang kan, saya jujur aja ya, ya selama menjadi hak pilih sebelum pernah jadi golput selalu aja memilih, tapi nggak tahu 2009

0: diserang oleh lawan politiknya itu karena masalah back kurang begitu mendukung, harus benar evaluasi. Nah, itu seperti diantaranya termasuk ke Kopassi Merah Putih. Mungkin tanggapan saya seperti itu, Pak. Ya, ya, tidak akan lebih jauh lah. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Walaupun agak terputus-putus begitu ya, nggak apa-apa. Baik, di line telepon masih ada lagi ingin bergabung 0811-456-03908 terkait dengan eksistensi koperasi pendengar pagi ini. Bagaimana koperasi terus eksis kemudian bisa menjadi penguatan ekonomi desa. Silakan untuk bisa memberikan komentar opini. Sudah ada beberapa tadi ya yang memberikan komentarnya dan perbincangannya, nanti kita akan ikuti di Kabupaten Tojo Una-Una, di mana memang di Tojo Una-Una ini keberadaan koperasi menjadi bagian penting begitu ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Komentar opini bisa Anda gunakan kembali untuk line telepon kami. Kalau ingin bergabung melalui WhatsApp juga boleh, nanti akan saya bacakan ya apa yang menjadi komentar Anda di pagi ini sambil Anda menikmati secangkir kopi mungkin ya pagi ini, menikmati sarapan paginya. Semangat pagi seperti Mas Irfan pagi ini ya, sudah menikmati kopi. Kopi hitam atau kopi susu ini ya, saya belum lihat soalnya. Oke, semangat untuk hari ini pendengar. Mau saya kasih semangat lagi dengan lagu-lagu yang bisa apa ya, bisa mengajak Anda untuk lebih bergerak lagi. Biasanya begitu ya, pagi-pagi kalau belum sarapan sepertinya belum semangat. Tapi saya yakin bahwa pagi ini ketika mendengarkan Pro 1 RRI Palu, Anda sudah lebih enak perasaannya untuk mulai aktivitas. Apalagi bagi pengurus-pengurus koperasi nih ya, gimana kabarnya?

0: Masih ada waktu untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini pagi ini pendengar, sambil mungkin Anda beraktivitas hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan unek-uneknya terkait dengan koperasi, bagaimana eksistensi dan juga penguatan untuk koperasi untuk ekonomi desa ini. Nanti perbincangannya bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Palu melalui RRI Ampana juga boleh, ya, khususnya juga bagi pendengar RRI yang ada di Ampana pagi ini, pastikan Anda tetap di sini ya untuk bisa mendengarkan perbincangannya langsung bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Iwan Muhammad STMT, ya, terkait dengan perbincangan dalam Palu, Sulteng menyapa ya, karena memang kalau setiap hari Selasa itu Anda bisa dengarkan melalui RRI, teman-teman di RRI Ampana. Oke, kaitannya dengan koperasi, sekali lagi bahwa koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Kita sudah tersambung dengan penelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya.
0: Iya. Baik, kopi Anda Pak Amir, silakan komentarnya.
1: Amir.
0: Siap, silakan.
1: Pagi hari baru.
0: Gimana?
1: Ya, jadi begini.
0: Oke. Okay.
1: Begini ya, hari koperasi sebenarnya kan sudah 2 hari lalu ya. Tanggal 12 kalau tidak salah ya, kalau tidak salah.
0: Harus yakin.
1: Kenapa sering-sering koperasi? Iya. Jadi koperasi ini kan labelnya dulu itu koperasi ini sok guru perekonomian, begitu Bung Hatta bilang toh. Saya kira tujuannya baik, cuma belakangan ini saya sudah tidak tahu koperasi ini ada juga kalau bahasa kayak ini bilang populasi berarti kehabisannya rezeki, penghabisannya rezeki. Tapi bagus koperasi kita bahas terus menerus kemarin. Bisa dikembalikan tujuan utamanya kita koperasi yang sebenarnya menjadi sokong guru perekonomian di Republik ini. Terima kasih Mbak Rini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi menjadi soko guru perekonomian. Baik, terima kasih Pak Amir DM sudah bergabung untuk pagi ini. Silakan, masih ada yang ingin memberikan komentar, silakan ya. Saya masih memberikan kesempatan untuk Anda, masih ada beberapa menit lagi di kebersamaan kita untuk pagi ini. Tadi sudah ada Pak Muhlis, ada Pak Aswan ya, ada Pak Arnold juga, Pak Anwar ya. Pak Anwar tadi mengatakan kalau bisa tuh barang-barang yang bersubsidi tuh dijual di koperasi Merah Putih ya. Oke, semoga itu yang terjadi ya. Baik, di 0811 4560398, masih dalam program komentar dan opini Anda pagi ini ya. Kopi Anda sambil Anda menjalankan kegiatan dan juga aktivitas di pagi ini.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Di penanganan bencana alam terus mengalami.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Komentar dan opini Anda pagi ini, pendengar. Koperasi telah lama menjadi salah satu pilar dalam membangun perekonomian masyarakat. Tadi juga sudah disebutkan bahwa koperasi menjadi soko guru perekonomian, ya, di mana di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Jadi koperasi dituntut mampu beradaptasi, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas. Jadi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, koperasi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pelaku UMKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kemandirian ekonomi hingga ke tingkat desa. Jadi di Kabupaten Tojuna Una, keberadaan koperasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di wilayah daratan maupun pesisir. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, mulai dari koperasi yang belum aktif, penguatan manajemen, hingga peningkatan daya saing di era digital. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon untuk pagi ini, ingin memberikan komentar terkait dengan topik kita. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mari
0: ini. Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai. Ini Ibu Ami, ya.
1: Waalaikumsalam, hari ini.
0: Baik-baik. Ada kesempatan untuk bisa memberikan komentar ini, Bu.
1: Iya, berhubung di sekolah saya ada koperasi kecil-kecil.
0: Oke.
1: Tapi sangat membantu hari ini.
0: Oke, baik.
1: Akhirnya dalam eksistensi koperasi ini agar apa ya, koperasi terus bereksi. Perlu adanya menerapkan transparansi. Transparansi aktif seluruh anggota dan pengurus koperasi sendiri baru ini.
0: Iya.
1: Yang penting. Makasih hari ini.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Oke, untuk Ibu Ami yang walaupun masih di tengah-tengah kesibukan pagi ini masih memberikan kesempatan, ya, untuk bisa memberikan komentar begitu. Koperasi sangat membantu, tapi perlu ada transparansi. Dan memang, ya, perlu adanya transparansi. Kalau nggak transparan, nanti kasihan anggota-anggotanya. Benar begitu, ya. Baik, di line telepon kalau memang nggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pendengar di program Kopi Anda untuk pagi ini. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan nantikan pada pukul 9 nanti untuk perbincangannya bersama dengan rekan-rekan kami yang ada di RRI Ampana, ya. Baiklah, tetaplah bersama Pro 1 RRI Pal untuk pagi ini. Selalu semangat mendengar dan tetap di 90,8 RRI Pro.

0: Terima mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dah langsung pergi, kayaknya nggak ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita lengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun